konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: nih bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh ya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat cek lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cintan, cintan.
1: Iya, cintan, cintan. Eh, Intan, Intan, sini sini kau dulu, sini duduk, duduk, sini sini duduk, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Lah, kan. Sini kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Keletanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: MPLS ramah. Yang lagi menikmati MPLS atau mungkin Senin baru menikmati MPLS, ya udah, semoga bisa menikmati suasana perkenalan sekolah yang luar biasa ya teman Pro 2. Teman baru, suasana baru, kelas baru, sekolah baru pastinya.
1: Biar berteman saja, biarlah.
2: Apaan sih?

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya, barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya

0: tetap aman, seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda nih ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua musik.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya, hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi, dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dia kalau dancer jago deh.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo, semuanya.
0: Halo. Pagi, Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun, dari
1: kira-kira sebelum lahir udah
0: nyanyi. Dari brojol owe-owenya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi, akhirnya keterusan nyanyi?
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Okay.
2: Awalnya, betul.
0: Okay.
2: Di situ mulai bukan jadi passion utama aku.
0: Mm-hmm.
2: Terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi, jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Okay. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul, modeling.
0: Pantesan ya Mas ya, tinggi ya?
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya?
2: Iya.
0: Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih.
0: Mm-hmm.
2: Ya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke. Okay.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih, kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa, Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk.
2: Masuk.
0: Oke.
2: Okay.
0: Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
0: Pengennya gitu ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Betul. Pengennya sih gitu.
0: Karena apa, jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya, teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow. Kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Lampu Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
0: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini nggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
2: Om Rio.
0: Oke. Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
2: Tapi aku juga gak relate sih.
0: Oh, gak relate juga.
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, benar.
1: Makanya aku berteman sama Veva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas?
1: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Oke.
1: Ya, salah satu di antara sekian banyak. Dan kenapa aku ambil dia, karena salah satu bertalenta, gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance. Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype
1: juga kan.
0: Benar,
1: nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya, iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Salah satu generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub ngumpul sama teman-teman gitu hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Oh iya iya iya.
1: Dia kan harusnya tetap belajar, ya kan tetap.
0: Betul.
1: Tetap yang apa yang dia udah harus jalankan setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan lagi happy-happy seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini, nulis gitu itu, ya.
1: Sedikit agak unik. Sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik ngobrol sama dia dulu. Nanya sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Nanti cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin. Nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate gitu.
0: Oke, jadi ada brainstormingnya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena kan nggak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan?
0: Iya benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
1: Diterima juga enggak ya kan?
0: Iya benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: dan juga Feva dan juga Mas Rio Nana Bumi di Music Planner.
1: Let's go.
0: Eh, sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Yeah. Bisa digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya,
0: MV-nya. Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali

0: lapangan banteng.
1: Nah, sekarang. Iya.
0: Datang itu maksudnya baru lihat kayak wow, udah terlalu kayak gini ya gitu. Oh, karena biasanya malah lewat doang.
2: Oh, iya.
0: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto sudah.
2: Benar.
0: Suatu pengalaman baru buat aku sih. Iya. Gitu.
1: Oh, tapi Monas sudah pernah ke Monas kan?
0: Monas sudah pernah.
2: Oh, okay. Oh belum. Abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
0: Panas aja sih.
2: Panas aja. Itu tantangan sih emang lapangan banteng emang panas sih jujur.
1: Panas tapi harus dance.
0: Iya itu ya.
2: Oh iya. Ada dance-nya ya?
0: Ada dong.
2: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga gak?
0: Recording enggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
2: Oh
0: jadi,
2: iya,
0: lagunya, jadi aku enjoy.
2: Wah itu gimana Mas Rio, cara ngarainnya biar enjoy gitu?
1: Kita di talent-talent Nada Bumi, salah satunya Veva, itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting, besok langsung rekaman ya udah langsung, wah dia harus latihan dulu kan di rumah.
2: Benar.
1: Jadi kita itu caranya sangat simple, lagu dikirimin, mereka latihan seminggu dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Veva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya, ini gitu. Nah dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
2: Jadi si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
1: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
2: Wow cepet banget.
1: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak aja di studio. Kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu. Siap tempur dari rumah.
2: Benar.
1: Karena kalau latihan lagi di studio habis waktunya.
2: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting Mas Rio sempat dampingin juga
1: atau? Selalu dampingin.
2: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
1: setengah hari?
0: Satu hari.
2: Dari siang sampai sore berarti.
0: Iya,
2: setengah hari lah ya. Oke.
1: Nongkrong-nongkrongnya kan.
2: Iya.
1: Nongkrongnya lebih banyak dibanding dengan syutingnya sebenarnya.
0: Betul ya.
2: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
1: caranya?
2: Karena
1: kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru lapangan banteng tuh dua talent ya, kamu sama Rian. Betul.
2: Nah,
1: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu, nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis dia benar-benar selesai satu gitu. Nah, di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
2: Wow banyak banget ya.
1: Sekitar 26 kan. Nah ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5?
0: 4
1: lagu yang sudah kerekam.
2: Wow.
1: Iya kan? Masih banyak lagunya yang belum direkam. Nah ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga. Tapi proses dimana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
2: Wah keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan, karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
0: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi, I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu.
2: Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik,
0: wajib.
2: Terus juga koreo karena ada dance ya kan ya.
1: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting nggak fals.
2: Oke.
1: Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia lebih ngerti, karena aku gak ngerti.
2: Kalau aku ngerti
1: dance, aku jadi koreografer.
2: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
1: Pokoknya kalau lagu gini tuh aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om aku bisa
2: paham.
1: Om gitu.
2: Oke, karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
1: Betul. Dia udah mainan dia lah.
2: Iya. Oke. Wah seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
1: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
2: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Feva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Satu mantra baik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Yeah. Dan udah di-spill sedikit tadi katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Yeah, ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya.
0: Okay.
1: Ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh, iya. Itu yang udah jadi udah bisa di-spill dikit loh nih, Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang Move On.
1: Move On.
0: Oh, Move On. Yeah. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu.
0: Mm-hmm.
1: Bercerita tentang keterpurukan

0: seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
1: Oke, patah hati gitu ya. Oke.
2: Galau.
0: Dia harus move on. Nah, bagaimana cara move onnya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
1: Oke. Kalau Feva sendiri relate gak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya,
1: ya?
2: Betul.
1: Oke, relate gak sama apa tadi judulnya?
0: Move on.
1: Move on.
2: Relate sih.
1: Relate.
2: Yeah.
1: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga apa ya, jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati. Karena patah hati itu gak ada obatnya.
1: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, gak ada obatnya ya.
2: Jadi ya, pakai lagu lah.
1: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
0: Karena ini baru rilis di bulan ini, yang lagu perdananya ini kan. Jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya?
1: Juli.
0: Mungkin Agustus.
1: Oke. Sebentar lagi ya kayaknya.
2: Iya, bentar.
0: Jadi ini lagi promo yang lagu ini dulu.
1: Oke, sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit gak nih Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa, yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit?
2: Boleh.
1: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke club. Selalu ke klub, hirup asap, lepas beban, tapi esok tetap susah. Generasi love stroke, selalu ke klub, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
1: Oke, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
2: Ada.
1: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
2: Yes.
1: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
2: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu, di MV-nya langsung.
1: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya,
0: ngedance sendiri dia, dengan panas-panasnya lapangan.
2: Betul.
1: Banteng. Oh, keren banget, kayaknya emang udah talentanya udah iya, banyak
0: karena,
1: ya.
0: Iya, karena panas sama banteng, dia syuting, aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
2: Itu godaan sih jujur, tapi apa?
1: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat harapannya nih gimana nih?
2: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang juga. Aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
1: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
0: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis yang ada bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini, dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang, dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, kayak gitu kan.
1: Kayak
0: misalnya kan dulu nih rambutnya lurus nih.
1: Iya, benar.
0: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya. Nah, aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
1: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman-teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva bisa di mana nih?
2: Spotify, YouTube.
1: Oke.
2: Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
1: Oke. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
2: Federica hanya 2 underscore.
1: Oke, sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Trainer kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Spada dan juga Musicpreneur. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat tuh yang pengen request di Pro 2 Hitlist langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di bagian...

Teman Pro 2 Sanyin Pop Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Alexander Zverev membidik posisi peringkat 2 dunia saat tampil di semifinal Wimbledon 2026. Petenis Jerman tersebut memiliki peluang naik peringkat jika mampu meraih hasil positif dalam turnamen Grand Slam tersebut. Film animasi Avatar Aang, The Last Airbender dipercaya dan mempercepat jadwal perilisannya yang akan tayang pada 25 Juli 2026 melalui layanan streaming Paramount Plus. Sebelumnya film tersebut direncanakan hadir pada Oktober 2026 dengan rencana perilisan di bioskop. Perubahan jadwal rilis dilakukan setelah Paramount mengubah strategi distribusi film tersebut dari layar lebar menjadi penayangan eksklusif di platform streaming. Dwayne Johnson memerankan Maui dalam film live action Moana dengan menggunakan kostum prostetik seberat sekitar 18 kg. Transportasi tersebut dilakukan untuk menghadirkan tampilan Maui yang mendekati karakter animasi dengan lebih nyata. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, selain semua punya seks Pro 2 RR di Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Santai siang bersama Rena Zalim. Hari ini aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3. Dan pastinya ya, Pro 2 Hitlist nemenin kamu sampai jam 12. Terus nanti di jam 12 kita bakal ada obrolan seputar UMKM dan juga kuliner teman Pro 2. Sampai nanti di jam 1 kita juga bakal ada update terbaru dari dunia olahraga. Dan nanti di jam 2 bakal ada Indo Top, dilanjutin dengan International Top Chart. Jadi pastiin kamu stay tune only on 91.6 Pro 2 RR di Palembang, teman terbaik kamu.

0: ya, Men. Bisa bikin pempek.
1: Kenapa kamu menanyakanku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: sayang. Bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice mix.

Radio 91,6 Pro 2 dari Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rena Zali pastinya ya di Santai Siang teman Pro 2, Pro 2 Hitlist. Dan siang hari ini aku bawa kabar terbaru dari film live actionnya Naruto yang lagi ngebuka audisi global untuk mencari pemeran Naruto Uzumaki teman Pro 2. Jadi mereka mencari pemeran Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha sama Sakura Haruno. Dan pengumuman ini disampaikan melalui situs resminya Naruto ya teman Pro 2. Jadi sutradara adaptasi live action Naruto sendiri itu Destin Daniel Cretton ngaku kalau dia ini ngerasa kayak terhormat banget bisa mengadaptasi manga ini ya. Jadi dari manga ini ke layar lebar dia ini nilai ke cerita Masashi Kishimoto ya yang telah menginspirasi penggemar dari berbagai generasi di seluruh dunia teman Pro 2. Jadi memang Destiny Crichton ini benar-benar kayak ngerasa

wah ini nih adalah kesempatan yang gede banget teman Pro 2 ya. Jadi memang kalau misalnya sampai sekarang Mangga Naruto sendiri udah terjual lebih dari 250 juta eksemplar ya teman Pro 2 di berbagai negara, lebih dari 60 negara, dan kisahnya juga mengikuti perjalanan ninja muda yang bernama Naruto Uzumaki yang bercita-cita menjadi Hokage. Nah ya, jadi memang kalau misalnya kamu senang teman Pro 2 ya dari live action Naruto sendiri, nah kamu bisa nih ikut ya, siapa tahu suara kamu cocok ya jadi Naruto teman berdua.

0: ngejin pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dijen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Woi, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

105.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rena Zeli ya. Di siang hari ini teman Pro 2, karena ini udah jam 11 lewat, kayaknya kamu udah mulai mikir juga ya, siang ini mau makan apa sih gitu kan, bareng sama siapa. Karena ini hari Sabtu ya, gak menutup kemungkinan buat bisa makan siang bareng sama teman, ya lunch sama keluarga, kumpul-kumpul gitu teman berdua ya. It's okay. Ini saatnya buat kamu bonding lagi setelah seminggu ini kamu cuma numpang tidur doang di rumah ya. Pulangnya juga langsung tidur teman berdua, enggak ngobrol-ngobrol sama orang rumah ya. Jadi maybe saatnya hari ini kamu menghabiskan waktu bersama dengan keluarga kamu.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, Veru, Tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosial.

0: Maksudnya si Rani, dia pamer pacar baru tuh.
1: Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sorry, 30 menit.
1: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
1: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
2: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
1: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ngobrolin Usaha Entrepreneur.
1: Dan juga intro di Pro 2 siang hari ini aku gak sendiri teman Pro 2 ya, karena seperti yang udah di sounding tadi, aku bareng sama salah satu dosen ya di Kota Palembang teman Pro 2, yang mungkin kalau misalnya aku

0: Ya lebih kesehari-hariannya di kampus sih.
1: Oke. Nah, teman Pro 2 ya. Hari ini kita bakal ngobrolin soal UMKM kuliner naik kelas wisata kuliner Palembang berbasis augmented reality, teman Pro 2. Dari judulnya aja udah kayak futuristik banget nih ya.
0: Iya,
1: kemarin ngelihatnya, boleh dijelasin dikit dulu enggak sih Kak, gimana sih maksudnya?
0: Di-spill dulu ya.
1: Iya.
0: Ya, jadi sesuai dengan temanya. Jadi saya mengangkat tentang UMKM kuliner. Kenapa naik kelas? Karena kita ketahui bahwa kuliner ini adalah sebuah identitas, identitas sebuah daerah. Jadi ketika kita sudah pergi ke suatu daerah, di Palembang contohnya, ketika orang wisatawan dari luar datang ke Palembang, orang akan cari tahu makan khasnya apa gitu ya, makanannya gitu, kulinernya seperti apa. Nah, hanya saja mungkin kita selama ini sudah masuk di era digital ya. Jadi semua media promosi atau media sosial itu sudah menjadi senjata ampuh ya untuk bisa memperkenalkan identitas baik itu kuliner yang ada di daerah tersebut. Nah, maka dari itu mungkin ada beberapa nanti yang akan saya sampaikan terkait dengan augmented reality. Jadi salah satu teknologi yang mungkin sudah dikenal lama tapi fungsionalitasnya untuk digunakan dalam dunia kulineri atau di dunia wisata lah. Ini kan kita angkat coba tentang kulineri itu belum banyak sih yang menggunakannya kayak gitu.
1: Jadi emang di situ ya nanti bakal kita bahas, teman Pro 2, banyak banget pokoknya ya yang bakal kita bahas. Dan sebenarnya aku juga penasaran nih Kak, kenapa memilih menggabungkan teknologi AR ini dengan dunia kuliner? Maksudnya ini nggak biasa nih?
0: Iya. Jadi sebenarnya ini merujuk pada konsep ataupun ide yang insya Allah nanti akan menjadi satu media atau pengembangan model baru yang akan saya lanjutkan di studi lanjut saya. Jadi topik ini saya angkat karena melihat bahwa potensi kulineri kita sebenarnya di Indonesia khususnya ya, itu kan mancanegara sudah banyak tahu. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja, bahkan negara-negara luar pun sudah tahu apa itu nasi goreng, nasi goreng sate gitu ya, taunya gitu ya. Terus kalau misalnya ke Sumatera Selatan taunya pempek gitu ya. Nah, tapi dari sisi informasi mereka kan masih bingung. Gitu ya, bagaimana di mana sih nemuinya gitu
1: gimana
0: ya.
1: Sih gitu ya.
0: Taunya kan cuma nama-nama besar aja. Mungkin di Palembang banyak daerah-daerah yang lokasi-lokasi
1: hidden
0: yang
1: hidden gem gitu ya.
0: Iya, hidden gem gitu ya. Nah, itulah yang mendorong saya sebenarnya untuk menciptakan apa model baru bisa mempermudah wisatawan dalam menemukan tempat lokasi gitu ya. Jadi tidak hanya nama makanannya aja yang mereka kenal kayak gitu.
1: Oke, teman Pro 2. Jadi kayaknya kita bakal membahas lengkap banget ya. Ini kayak futuristik banget. Dan kamu juga boleh gabung di obrolan kita di WhatsApp 0816 11 06 916. Terus juga kita juga live streaming dari YouTube RRI Palembang, teman Pro 2. Di situ kamu bisa langsung komen live chat ya. Atau mungkin siapa tahu nih mahasiswi-mahasiswianya ya juga lagi station, ini saatnya kamu caper. Sama penulisannya, kita bakal break bentar. Tetap station terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Balik lagi di Santai Siang Teman Pro 2 spesial ya, bareng sama Rena Zali dan juga ada Kak Redo nih. Jadi emang kita lagi ngomongin soal gimana sih UMKM kuliner kita naik kelas ya, wisata kuliner yang berbasis memang augmented reality ya. Sorry banget gak kelihatan Teman Pro 2, agak jauh mata ya. Oke, tapi sebenarnya kalau misalnya lihat dari tema kita nih Kak, gimana sih idenya itu pertama kali muncul? Kayak penasaran juga nih, tiba-tiba yang tadi sempat ngobrol bentar Teman Pro 2 pas break ya, iya sih kayak dulu musim Pokemon, sekarang kayak itu gimana kepikirannya tuh?
4: Ya, jadi kalau ide ini ya memang dari beberapa pengalaman riset penelitian sebelumnya. Jadi kalau saya di S2 dulu, itu memang riset khusus membahas tentang wisata olahraga.
3: Oke.
4: Okay. Di mana pada saat itu kebetulan memang Palembang ada salah satu tempat kompetisi internasional, baik itu SEA Games ataupun Asian Games. Nah, kesempatan itu sebenarnya yang saya ambil untuk riset. Okay. Jadi berdasar dari situ, memang sebelumnya augmented reality ini kan udah lama banget ya Mbak, ya seperti saya bilang tadi. Jadi pada zaman 2000 berapa ya?
3: Kayaknya 2018, 2018-an 2017 ya? Gitu ya.
4: Yang paling populer adalah zaman Pokemon Go ya, masuk ya. Nah, jadi augmented reality itu sudah dikenalin pada zaman itu untuk dunia entertainment, khususnya di bidang gaming ya. Dan bukan hanya untuk gaming sih sebenarnya, AR itu digunakan juga pada saat era masuknya TikTok.
3: Oh yes.
4: Nah, ada filter yang di atas kepala.
3: Oh iya. Yeah.
4: Itu kan muncul ketika ada filter itu diaktifkan. Itu AR juga. Jadi memang ketika dia mendeteksi kalau yang di sosial media kayak TikTok itu, dia markernya adalah muka gitu ya, atau misalnya titik mata gitu. Kalau matanya tertutup, filternya nggak muncul gitu ya. Nah itu sama. Jadi teknologi ini bisa dibilang memang multimedia ya Mbak ya. Jadi menarik sekali untuk dan banyak yang apa ya, masyarakat juga suka gitu dengan media ini. Nah ide itu muncul dari karena saya juga dulu melihat kesempatan yang ada di khususnya Palembang sih. Kenapa tidak kita bikin media atau mobile aplikasi lah untuk memperkenalkan wisata olahraga pada saat itu. Nah hubungannya dengan yang sekarang akan kita bahas, sebenarnya tadi ya, kalau wisata kuliner itu bukan hanya soal makan. Jadi kita bisa melihat sejarah makanannya. Gitu ya. Jadi informasi-informasi atau budaya yang ada di daerah lokal atau di yang ada di khususnya di Palembang, kalau di Palembang ya. Nah itu UMKM-nya kuliner itu seperti ya pintu ekonomi lah. Gitu kan. Jadi bagi wisatawan yaitu kuliner adalah pengalaman. Jadi ketika

0: ketika dihubungkan, ya memang kuliner ini memang menjadi objek yang bisa kita angkat untuk meningkatkan UMKM kita gitu ya. Nah jadi memang banyak sih Mbak tantangan-tantangan yang ataupun yang saat ini ya mungkin kita rasakan untuk lokasi tadi saya bilang di awal itu lokasi kan tidak banyak orang yang tahu. Jadi orang kalau mau ke lokasi tempat makanan yang populer ataupun tempat makan ya dia pasti searchingnya lewat media sosial aja.
1: Iya, TikTok, Google segala macam ya.
0: Iya, gitu ya. Nah, tapi tidak ada media yang khusus membahas tentang di mana sih posisi-posisi kuliner
1: titik koordinat yang benar,
0: titik koordinat gitu yang benar gitu. Dan kuliner ini juga menjadi tantangannya dari sisi kepercayaan juga. Orang kan kalau misalnya testimoninya bagus, rame pasti.
1: Benar.
0: Nah, itu juga kan kalau misalnya dia sudah punya brand, orang udah pasti ingat kalau mau makan pempek ya kesini aja, gitu ya. Nah tapi kan banyak juga sebenarnya UMKM selain yang bernama brand besar, itu enak juga, murah juga, iya gitu sih. Kan. Nah hanya saja ya itu tadi sih kurangnya media, gitu. Selain sosial media tadi. Jadi berdasarkan dari itu sebenarnya saya mencoba untuk membuat bagaimana sih gitu ya solusi gitu ketika UMKM yang mungkin belum bernama besar itu bisa didatangi oleh pengunjung ataupun dari wisatawan luar seperti itu.
1: Okay. Jadi memang sistemnya juga ingin mengembangkan lagi ya UMKM yang ada. Mungkin kayak ada tuh salah satu tempat makan pempek yang lemak banyak murah kalau kata orang Palembang ya, tapi kayak sedikit banget orang yang tahu gitu ya. Jadi baby ini nih salah satu caranya teman Pro 2. Tapi ini mudah gak sih Kak diterapin sama UMKM? Karena kan kita tahu nih kadang kebanyakan pelaku UMKM adalah emak-emak mostly ya. Terus juga kayak beberapa dari mereka juga belum melek teknologi. Nah betul, itu gimana? Betul.
0: Jadi sebenarnya gini, kalau teknologi itu sama halnya kayak kita pertama kali menggunakan aplikasi Gojek.
1: Oh yes.
0: Aplikasi transportasi online. Kemudian pertama kali juga mungkin era-era TikTok baru muncul. Dihina semua. Bahkan ada
1: alay lu pakai TikTok.
0: Iya gitu ya. Tapi ujungnya sekarang apa?
1: Iya, semua orang kayaknya di handphone.
0: Semua orang
1: ya.
0: Sekarang bahkan kalau mau cari belanjaan pun ya orang udah pakai aplikasi itu. Dan memang satu teknologi terbaru itu enggak bisa langsung bisa diterima juga. Nah, tapi bagaimana kita bisa ini? Karena gini, yang penting era sekarang sudah sangat mendukung. Digitalisasi ya pasti ya aplikasi mobile itu sekarang sudah bisa diinstal. Nah, jadi nanti untuk pangsa pasarnya orang-orang tua yang mungkin enggak melek teknologi kata Mbak tadi, ya mereka tinggal install aja. Nanti aplikasi itu sudah
1: udah ada,
0: udah
1: gitu
0: ada
1: ya.
0: Tinggal mereka scan aja kayak mereka mau bayar di mall gitu ya, pakai Kris gitu atau mau scan barcode apa, cukup di scan aja, nanti dia akan mendapatkan informasi terkait dengan produk makanannya. Nah itu.
1: Ini cukup menarik ya teman Pro 2 karena memang kayak tinggal scan kita punya semua infonya.
0: Betul.
1: Range harga dan segala macamnya nih teman Pro 2. Tapi kalau ngomong lagi tantangan nih, Kak, kalau misalnya dilihat sekarang nih tantang UMKM kita yang paling besar nih kalau secara general apa sih sebenarnya?
0: Iya, kalau tantangan terbesar sih sebenarnya bukan masalah UMKM itu tuh enggak ada potensi ya, tapi berpotensi semua sebenarnya. Ya namun masalahnya adalah bagaimana mereka mengemas media produk mereka agar bisa menarik konsumennya. Jadi kan kalau masalah makanan ini kan sensitif Mbak. Ketika enak, murah, wah itu cepat banget tuh,
1: benar,
0: viral
1: benar.
0: Gitu ya langsungnya. Dan orang juga ketika sudah tahu, wah di sini murah, enak banget, itu dari mulut ke mulut tanpa harus pakai media promosi lainnya. Karena kuliner ini ya saya bilang tadi sensitif. Ketika dia sudah punya kenyamanan dari sisi baik itu rasa, tempat gitu ya. Kadang tempat enak susah parkir juga susah.
1: Iya benar.
0: Ya? Benar. Susah parkir, kemudian titiknya tadi mungkin masuk hidden gem tadi. Nah, itu enggak semua orang bisa ke lokasi itu, ke titik okay. itu. Nah, tapi dengan adanya media ini, paling tidak mereka udah prepare tuh.
1: Oh, kayak gini ternyata medannya iya. nanti ya.
0: Oh, kayaknya di sini nggak bisa nih bawa mobil ya. Oh, berarti nanti pakai kendaraan motor aja atau misalnya pakai Gojek aja. Jadi ketika mereka memang mau mencoba ke tempat kuliner itu, ya mereka udah dapat prepare lah gitu ya.
1: Berarti memang sangat memungkinkan ya kalau misalnya teknologi ini bisa mengundang wisatawan luar juga.
0: Betul,
1: ya Kak ya.
0: Betul sekali.
1: Karena memang dari awal mereka udah tahu, oh di Palembang nih gini ternyata ya. Nih ini nginepnya di sini nih biar deket sama ini gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Tapi kalau misalnya kita ngelihat lagi nih Kak, wisatawan datang ke Palembang itu, mereka bisa enggak sih submit tempat juga?
0: Submit tempat gimana?
1: Kayak misalnya di aplikasinya nih kan, oh kita nih ini ada nih.
0: Oh iya, iya.
1: Bisa juga gak sih?
0: Bisa, jadi makanya tadi Mbak, kalau di sosmed, orang pasti akan lihat testi.
1: Oh iya.
0: Lihat komentar dari orang yang sudah datang ke situ. Di aplikasi pun ya sama. Jadi kalaupun nanti kita mengembangkan AR ini, ya sama halnya kayak media aplikasi informasi yang mereka tuh sudah tinggal lihat aja. Okay. Oh, testimoninya di gini gitu ya. Berapa bintang sih gitu ya toko ini gitu ya. UMKM ini dan itu sebenarnya bisa mengcover itu. Gitu aplikasinya.
1: Oh, ini jadi benar-benar kayak dipersiapkan banget ya. Oh, udah enggak sabar. Belum juga ya. Belum juga diapain kayak aku udah enggak sabar ya melihat semua makanan-makanan di Palembang ini nanti di dalam aplikasinya ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau untuk sekarang nih Kak, pengembangan AR ini sendiri gimana tuh? Udah berapa persen nih?
0: Sebenarnya sih kalau AR itu kalau dari riset saya memang tidak hanya satu titik ya Mbak. Jadi enggak bisa kita riset berdasarkan misalnya masyarakat, ini kan tergantung dari masyarakat ya Mbak. Jadi UMKM itu bagaimana sih mereka mengaplikasikannya gitu ya, karena kan butuh data juga. Ya kita kalau misalnya mau mengembangkan itu pasti harus banyak riset dulu. Jadi lokasi baik itu di daerah. Ini kan kita gak bisa terus hanya melihat kuliner yang ada di kota besar
1: saja.
0: Sedangkan kalau misalnya kita pergi ke daerah Prabumuli, kota Prabumuli atau ke Lubuk Linggau, di sana pun ada kuliner khas gitu ya pasti ya. Nah di situ kita kan coba pelajari dulu ya untuk masalah apa namanya data yang perlu kita kembangkan. Ketika itu sudah apa namanya mencukupi lah datanya, baru bisa kita implementasikan gitu ya ke sistemnya gitu.
1: Jadi misalkan teknologi AR ini beneran akan diterapin nih Kak ya. Siapa aja sih sebenarnya yang perlu terlibat nih?
0: Nah, keterlibatan ya. Jadi sebenarnya untuk manfaat dari aplikasi ini ya pasti UMKM itu sendiri. Yang kedua pasti dari wisatawannya atau pengunjungnya gitu ya. Ya yang akan menerima manfaat dari aplikasi ini. Kemudian dari pemerintah daerah. Itu kan pasti akan meningkatkan dari sisi apa namanya? Ya citra wisata lah gitu ya dari daerah
1: ya, masing-masing. Minimal dinas kepariwisataan ya.
0: Betul, dinas pariwisata. Kemudian termasuk dinas mungkin koperasi, kan UMKM kan gitu ya. Karena daya jual, daya saing itu kan sekarang kan sudah menjadi tantangan bersama ya.
1: Benar.
0: Jadi kalau kita nggak inovatif dalam sebuah bisnis usaha ya segitu-gitu aja pasti kayak gitu kan.
1: Benar. Mungkin juga bisa diterapin di beberapa BUMN yang ada UMKM binaan juga
0: betul sekali.
1: Karena kan sekarang ada beberapa banyak juga ya BUMN yang udah kayak banyak rumah binaan kayak gitu. Or maybe ini bisa dikenalin nih teman-teman
0: betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Aduh, kalau udah kayak gini. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin masalah sistem segala macam, pasti kita balik-balik lagi ke biaya nih Kak ya. Karena kan orang-orang kalau misalnya buka usaha tuh kayak selalu ngitung-ngitung nih, oh ini biaya. Tapi kalau misalnya bikin sistem AR ini sendiri itu mahal nggak sih?
0: Sistem ini.

0: ya yang untuk bisa diinstal di sana gitu ya, atau dia daftarkan di sana, itu yang biaya perlu disiapkan aja sih. Nanti kan nanti masalah pengguna, kalau ini nanti didukung misalnya oleh pemerintah, ini kan menjadi sebuah riset yang pada dasarnya bukan hanya untuk lokal daerah aja, tapi bisa seluruh Indonesia kan, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan dampaknya ini pun bisa mendunia gitu. Kalau misalnya dari sisi apa namanya aplikatifnya gitu ya, sama halnya kayak Gojek kan. Gojek kita taunya di Indonesia aja, oh ternyata di Thailand ada online gitu ya, transportasi online, oh di Malaysia ada, berarti kan dampak dari aplikasi itu bisa meluas gitu.
1: Benar.
0: Termasuk dengan aplikasi ini sebenarnya bisa, kalau misalnya asal kita risetnya memang udah matang gitu.
1: Tadi tuh udah dimention sebenarnya ya, biaya pengembangannya yang mahal, Rin, gitu ya.
0: Biaya pengembangannya yang mahal
1: gitu. Tapi kalau misalnya kita nyebut price-nya banget nih, itu biasanya biaya pengembangan tuh berapaan sih?
0: Ya kalau ini kalau misalnya apa namanya dari sisi pengembangan ya, tapi kalau untuk balik lagi ke UMKM yang pemakai ataupun sebagai konsumen aplikasinya, mereka
1: itu tinggal pakai ya.
0: Nggak pakai aja kayak kita ingin install aplikasi di mobile aplikasi aja. Nah, cuma kan kita di sini yang kita jual adalah apa ide dan produknya gitu. Nah, tinggal kalau ada ya bisa biasanya kalau misalnya developer aplikasi kayak gini ya tadi ya, yang paling mahal adalah untuk jasa pengembangannya aja sih.
1: Karena dia emang lifetime kayak gitu, lifetime, ya. Kalau misalnya dia ada yang error dikit, balik lagi ke pengembang.
0: Iya,
1: gitu kan.
0: Bug system pasti ada.
1: Ada gitu. sana sini, balik lagi ke pengembang. Ternyata begitu, teman Pro 2 ya. Oke deh, buat kamu juga, siapa tahu kamu salah satu mahasiswa juga ya, teman Pro 2, yang kayaknya tertarik juga di obrolan kita siang hari ini, teman Pro 2, tentang wisata kuliner Palembang yang berbasis AR ini. Or maybe kayak kamu lagi orang yang obses banget sama yang namanya startup. Nah, ini bisa banget ya.
0: Bisa banget.
1: Jump in juga di obrolan kita siang hari ini, teman Pro 2, ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, teman Pro 2. Sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga, tapi abis yang satu ini kita bakal bacain dan juga kita bakal jawab ya satu persatu. Jadi pastiin kamu stay tune only on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pak. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pak, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya, maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om...
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu? Kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pa, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Iya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pa. Harusnya Papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, Papa dukung kamu sama Wisnu. Kan Papa dukung UMKM.
1: Telat, orangnya udah pergi.
3: Teman terbaik.

0: Nabila di Ilir Barat 1. Halo, selamat siang Kak Erin, mau tanya dong sama narasumbernya, kalau mahasiswa ingin belajar membuat aplikasi AR ini mulai dari mana ya?
1: Yang pertama dimulai ya dari banyak sih sebenarnya media untuk belajar dasar ya, belajar dari dasar AR, teknologi AR ini. Jadi bisa melalui YouTube sih sebenarnya. Banyak kok sekarang tutorial-tutorial untuk mengembangkan aplikasi dasar menggunakan AI, AR ya. Nah itu banyak sih, bisa dari situ kalau misalnya kita mau mulainya. Tapi kalau misalnya mau benar-benar dalam, ya kita harus ya ngembanginnya dalamnya ya media buku digital mungkin. Gitu. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya sudah nerbitin juga satu buku tentang fundamental belajar literasi fundamental augmented reality.
0: Itu ada ya bukunya ya. Nah, maybe bisa kamu lihat-lihat di situ juga Nabila ya. Buat kamu yang kayak bingung mulainya dari mana nih gitu ya. Terdengar menyenangkan tadi yang diobrolin gitu ya. Mulainya dari mana nih? Nah, dari situ teman berdua ya. Jadi maybe beberapa buku or maybe kayak kamu juga bisa ngambil kayak kelas-kelas juga ya kayak. Mungkin kan sekarang juga banyak banget kelas-kelas online
1: ada,
0: kayak gitu
1: ada,
0: ya.
1: Ada tuh banyak banget.
0: Banyak banget ya kelas-kelas online kayak gini. Dan yes, next ada Aldi di Sukarami nih. Pak mau tanya dong, apakah UMKM kecil dengan modal terbatas tetap bisa memakai teknologi AR? Terus juga kalau orang tua yang gaptek, apakah pengguna AR ini tetap mudah dipahami? Nah iya, ini gimana nih?
1: Jawabannya bisa banget, asalkan memang untuk teknologi ini ya harus mungkin ya kalau misalnya ke depan ya kalau memang sudah rilis sudah aplikasi khusus ini saya rasa semua orang bisa menggunakan karena teknologi itu ya harus murah sebenarnya gitu ya, jadi mudah digunakan ya sesuai dengan kapasitas UMKM itu sendiri. Ya cuma masalahnya adalah ini produk ini belum ada yang ngembangin gitu. Tapi ya insya Allah sih kalau misalnya memang secepatnya ya saya akan coba mungkin mohon dukungannya juga dari segala pihak
0: ya. Semua stakeholder tolong ya.
1: Iya karena untuk apa ya, ketika diimplikasikan atau diimplementasikan ke dunia wisata kuliner ini sebenarnya menjadi sebuah terobosan ide yang menjanjikan untuk UMKM kita. Ya itu tadi sih. Sorry.
0: Okay, jadi memang banyak ya yang jadi PR juga untuk beberapa lembaga ya. Kayak gimana kita mempromosikan kuliner kita lebih jauh ya, terus kayak gimana kita mengembangkan juga ya. Tapi yang pasti kalau untuk pengguna yang udah lanjut usia, insya Allah ramah ya.
1: Ramah
0: ya, cepet bisa digunain teman berdua ya. Okay, terus lagi next ada siapa nih? Ada Bagas di Kenten. Selamat siang Pak Izin. Wah Pak Izin, aku curiga ini mahasiswanya ya. Selamat siang Pak Izin. Skill apa sih yang wajib dimilikin sama mahasiswa sistem informasi selain coding? Nah,
1: ya jadi kalau selain coding, yang pasti sistem informasi itu kan bukan hanya ngembangin sistem, tapi kita juga bisa menjadi seorang data analis mungkin. Itu bisa. Jadi ya berlandaskan dengan data, ya kita bisa jadi pakar di bidang itu juga. Kayak gitu.
0: Jadi memang kalau misalnya pun enggak jadi pengembang tenang aja. Oh iya, silakan. Jadi memang teman berdua kalau misalnya pun selain dari ini ya, dari pengembang, kamu juga bisa banyak banget ya hal-hal yang kamu kembangkan dari mahasiswa sistem informasi sendiri. Ternyata kayak bukan cuma kayak oh anak-anak itu belajarnya coding-coding doang ya. Ternyata enggak juga teman berdua ya. Contohnya mengembangkan UMKM bisa ya bersama Karido teman berdua ya di ITB Bina Sriwijaya

0: ya terakhir karena ini udah jam 1 teman-teman ya, gak kerasa banget. Ada gak sih Kak pesannya untuk generasi muda yang pengen memanfaatkan teknologi juga biar ngebawa manfaat buat masyarakat juga nih?
1: Ya, jadi mungkin closing statement saya sih ya bicara soal kuliner Palembang. Ya, kita kan ngangkat tentang Palembang ya Mbak ya. Jadi sebenarnya sudah punya cerita dan rasa yang kuat sebenarnya. Ya orang taunya pempek udah tahu pasti dari Palembang. Nah, kemudian ya jelas tugas kita itu untuk membantu cerita itu untuk lebih mudah ditemukan, lebih menarik disampaikan dan lebih luas lagi untuk dikenal seperti itu. Dan augmented reality adalah menjadi jembatan agar UMKM itu bisa naik kelas gitu ya tanpa kehilangan identitas lokal seperti itu.
0: Oke, teman Pro 2 ya. Jadi memang banyak banget ya perkembangan teknologi itu bukan cuma soal kayak oh kecanggihan, tapi juga jadi jembatan ya buat mengenalkan kekayaan kuliner kita ke lebih banyak orang teman Pro 2. Dan semoga nanti inovasi AR tadi juga bisa dikembangkan lebih jauh ya Kak ya. Bisa beneran diterapin di Palembang dan semoga nanti juga banyak banget pihak-pihak yang juga mulai tertarik nih, oh ternyata memang ada nih ya hal-hal yang bisa bikin Palembang lebih maju teman Pro 2. Yes ya. Sampai sini dulu kayaknya santai siang UMKM kuliner naik kelas kita ya, wisata kuliner Palembang yang berbasis AR teman Pro 2. Semoga nanti bisa menambah pengetahuan kamu ya, terus juga buat kamu yang mau rerun juga langsung aja ke YouTube channel kita. Kita juga live streaming di YouTube channel RRI Palembang. Yes ya. Sampai sini dulu UMKM santai siang kita. Thank you banyak-banyak ya Kak ya. Buat Kak Rido nih yang udah mau berbagi semua ilmu-ilmunya teman Pro 2 kepada kita ya. Buat kamu yang penasaran juga tadi juga udah di-spill sama Kak Rido juga kalau misalnya kamu mau cari buku-buku lebih jauh juga udah ada bukunya juga ya Kak Rido, keluarin buku juga ya Kak Rido.
1: Aman
0: ya.
1: Kok itu nanti kalau misalnya butuh literasinya itu enggak dijual.
0: Oh,
1: nanti
0: iya.
1: Saya bisa share kok untuk bukunya.
0: Oh, bisa
1: aman
0: share.
1: Aja.
0: Di mana tuh? Di Instagram Kak ada?
1: Boleh nanti hubungi Instagram saya juga boleh.
0: Di mana tuh Kak?
1: Instagram saya m_rido _ard.
0: Oke, di m_rido_ard. Kamu tagih dah teman Pro 2 ya nanti ya.
1: Boleh, boleh,
0: bukunya
1: boleh,
0: ya. Tadi dengar nih Kak, gitu. Boleh enggak share langsung gitu kan? Boleh langsung DM aja.
1: Boleh
0: teman
1: DM
0: Pro
1: aja
0: 2,
1: nanti.
0: Ya. Yes, sampai sini dulu UMKM santai siang kita Erin Azali dan juga Kak Rido, kita pamit dulu. Thank you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Udahan dulu ya kuliner hari ini. Sampai ketemu di program kuliner selanjutnya. Kuliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Tanya adek ini aja ah. Dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
1: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Wah, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu. Tahu gak?
2: Ada apa, nak?
1: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar?
3: Oh, no.
0: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak Bapak.
2: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
2: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
2: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
2: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
1: Sain.
0: Itu juga gak sopan, tahu?
1: Oops, sorry.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: lucu banget deh. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda, lucu banget. Pagodi anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
0: Ah, kamu mah lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
0: Hah? Ateis? Istilah apa lagi tuh?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
0: Ah, gitu ya?

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi kalau ngelihat update terbaru dari dunia olahraga ya, aduh agak tidak terlalu menyenangkan ternyata ya, setelah kemarin Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2026, teman Pro 2, kalah 0-1 dari Spanyol ya. Dan akhirnya harga tiket perempat final di SoFi Stadium ini dilaporin turun sampai 60% loh. Jadi menurut Times of India, penurunan dipicu oleh absennya Cristiano Ronaldo ya, dan juga tersingkirnya tuan rumah Amerika Serikat. Jadi kalau dilihat data dari TickPick, ini nunjukin kalau harga tiket pasar sekunder turun dari sekitar 2.900 US menjadi sekitar 1.200 US dollar ya. Wah, ini gimana nih menurut kamu teman Pro 2? Tapi aku pikir di beberapa stadion yang bakal dipakai juga ya buat final nanti masih rame-rame aja enggak sih? Kecuali ya enggak bakal didatengin sama fansnya Ronaldo, karena ya sayang banget udah kesingkir duluan ya.

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

101,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah mau mepet jam 2 ya. Dan tadi juga udah aku sounding, kalau di jam 2 kita bakal ada Indo Top, dan nanti dilanjutin dengan International Top Chart. Jadi kayaknya kamu bareng sama aku sampai sini dulu. Besok aku bakal nyapain kamu di jam yang sama, di jam 10 sampai jam 3 juga, teman Pro 2 ya. Thank you so much buat kamu yang udah station. Dan pastinya dari jalan radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, aku gak bakal bosen buat ngingetin kamu semua. Say no to drug, say no to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri, and bye, enjoy your day.

0: Top 20.
1: Dengerin ada 20 orang tanggal untuk Indah Top 20.
2: Iya, kita masuk ke posisi ke-20 pekan ini.
3: Iya, masih lama.
0: Terbaik pilihan Prodo FM Palembang. Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Hai, hai, hai, hai teman Prodo. Udah hari Sabtu, saatnya buat apa? Bukan buat ngapel, tapi buat dengerin dulu nih 20 lagu Indonesia terhits di Prodo FM Palembang. Bareng sama Selvian, selama sejam ke depan nanti aku bakal menghadirkan lagu-lagu terhits di Prodo FM Palembang selama pekan ini ya. Siapa tahu ada lagu favorit kamu, ada lagu galau kamu yang nongkrong di chart kita untuk pekan ini. Dan teman Prodo, ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun, ada yang datang dan ada yang pergi. Kita ucapin dadah dulu nih sama lagu

Di posisi 19 ada kolaborasi manis dari Raisa dan juga Barcera Bestandi, Awal Kisah Selamanya. Lagu ini harus turun ya, 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu nih teman Pro 2. Dan ditunggu deh kolaborasi berikutnya dari Raisa dan juga Barcera, karena sebenarnya ini juga kan pertama kali mereka kerja bareng ya. Karena sudah sering banget Raisa kerja bareng sama Barcera di balik layar sebagai penulis lagu. Dan akhirnya Barcera mungkin bilang kayak gini, daripada aku nulis lagu terus buat kamu, kayak kita nyanyi bareng aja kali ya. Jadi deh lagunya. Dan kalau Raisa dan juga Barcera mesti turun, nih ada yang pelan-pelan udah mulai merangkak naik nih teman Pro 2, dari posisi 20 minggu lalu.

yang kadang masih suka bingung banget nih kalau mau ngapalin judul lagu dari Nuka barusan. Di posisi 17 ada Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Dan lagu ini emang sering banget ya kira-kira ini dipakai buat back sound konten-konten throwback gitu ya, di TikTok, di media sosial yang emang vibes-nya tuh pas banget loh buat mengenang masa lalu tapi tetap optimis buat menatap masa depan Tuan Pro 2. Nah, kalau Nuka udah ngebahas masa yang indah, kalau gue yang berikut ini malah sebaliknya pengen ngajakin kamu buat ikhlas. Ikhlas sama kepergian orang ya. Ya udah, pergi aja sana. Pergilah kasih.

album perayaan Patah Hati. Nah, For Revenge, mereka balik lagi dengan album perayaan Patah Hati 2. Siapa sih yang mau patah hati berkali-kali? Cukup sampai 2 aja kali ya. Nah, kalau kolaborasi dari For Revenge kali ini, mereka ngajakin lomba sihir dengan Selamat Merayakan yang naik 1 peringkat dari pekan lalu, Teman Pro 2. Ini kolaborasinya gila banget sih. Aura-aura galaunya For Revenge dipaduin sama lirik-lirik satirnya Lomba Sihir Teman Pro 2. Tapi walaupun begitu, ternyata fun fact-nya adalah proses perekaman lagu ini tuh penuh dengan canda tawa ya. Walaupun lagunya ngajakin kamu buat merayakan ya patah hati. Udah cukup dengan ngerayainnya. Kali ini kita sambut dulu deh. Sayang banget ada si ganteng kacamata yang ikonik banget nih, ada Afgan, yang lagunya mesti turun untuk pekan.

masih dari Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan lagunya yang berjudul Kau di posisi 13 teman Pro 2. Dan Maudy Ayunda sendiri juga, aku sempat baca tuh kalau Maudy Ayunda tuh dia ngaku kalau dia tuh juga sebenarnya ngefans banget loh sama warna vokalnya Bilal yang katanya tuh vintage abis deh. Makanya pas diajakin duet sama si Bilal, dia langsung oke gas, nggak perlu mikir panjang lagi dan jadi deh lagunya. Dari yang puitis-puitis, kita lanjut lagi ke yang syahdu dulu deh. Apalagi pas banget nih buat temenin kamu di malam minggu nanti, ada Wijaya 80 dengan Malam-Malam.

0: bilang juga kolaborasi maut ya. Glenn Samuel ketemu sama Bricia Jodi, aransemennya Andi Rianto. Lagunya ini dulu juga sempat dinyanyiin sama Anang featuring Krisdayanti, teman Pro 2. Cuman sayangnya lagu ini mesti turun satu peringkat di posisi 10 nih, teman Pro 2. Dan buat kamu yang makin cinta sama si dia, coba deh tanya kepastian sama si dia. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan ini? Mau jadi apa hubungan ini? Tuh, udah didukung tuh sama Mbak Yura Yunita yang ada di posisi selanjutnya.
1: 10.

rilis dari posisi 12 pekan lalu, kali ini Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota naiknya gila-gilaan banget ya. Dan ini adalah lagu yang ditulis oleh Samuel Cipta ketika dia tuh lagi keliling kota sendirian, terus tiba-tiba twing, muncul aja gitu inspirasinya buat nulis lagu ini ya teman bro 2. Pas banget deh buat kamu juga yang mungkin lagi di jalan, lagi menikmati suasana kota Palembang akhir pekan kayak gini nih, yang semoga aja gak macet ya. Apalagi kalau lagi musim hujan, kadang tuh Palembang, wah, macet-macetnya tuh parah banget. Kalau lagi musim liburan, di area-area pusat perbelanjaan, di tempat wisata, terus lagi musim apa lagi coba, yang mungkin akan ngasih suasana tertentu yang entah bikin kamu bakal kangen sama momennya atau malah bikin kamu jadi kesel, pengen musim ini tuh cepat-cepat berakhir. Apapun musimnya, sebentar kita nikmati aja dulu kali ya. Musim hujan, musim kemarau, semusim. Toh Fatih bareng sama Nadi Basalamah. 8

Posisi yang sama dengan minggu lalu, Paul Partohap dengan 404 Home Not Found teman Pro 2. Judul lagu ini tuh unik banget ya. Kode ketika kamu lagi nge-browsing terus error gitu internetnya. Sama juga pas kamu lagi butuh tempat buat pulang tapi kamu gak punya rumah. Ya udah, ini lagunya cocok banget. Kalau lagu yang berikut ini juga cocok banget sih buat kamu yang udah mulai berusaha untuk menurunkan ego kamu dalam hal apapun itu ya Tuan Pro 2. Nih, ditemenin dulu deh sama Padi Reborn yang baru aja ngerilis album mereka 28, dan lagu Ego juga masuk dalam album terbaru dari Padi Reborn.

Kita udah sampai di top 5 dan aku JJ dengan lagu Lihat Kebunku ini. Sayang banget ya harus turun dari posisi 4 pekan lalu teman pro 2. Dan lagu ini juga sempat viral karena aransemennya emang sebenarnya kayak bikin kita jadi ingat lagi sama lagu anak-anak ya. Tapi kalau yang versinya aku JJ ini emang terdengar modern, easy listening dan cocok juga sih buat segala usia. Wah. Karena kayak dari nyanyiin lagu semasa kita kecil ya, lagu anak-anak di bridging untuk lagu yang kayaknya untuk area dewasa. Hanya orang dewasa yang pernah mengalami kehilangan seseorang yang gak bakal bisa balik lagi. Dan kita bergeser lagi dulu deh teman pro 2 kali ini. Di posisi 4 naik 2 peringkat ada Mahal Ini dengan Ingat-Ingat Lagi. 4

fantastic dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif ini masih betah banget di posisi 3 loh. Sama halnya juga runner-up kita untuk pekan ini nih teman Pro 2. Ada Nadif Basalama, Aziz Harun, dan Ayu Saratno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Indonesia Top 20.
1: Dan teman berdua, sebelum aku bocorin yang ada di posisi puncak untuk pekan ini, kita kembali lagi yuk recap dari posisi 20 sampai posisi 2 di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Di posisi 20 ada new entry kita dari Nabila Takia dengan lagunya Cegil. Raisa dan Barsena Bestandi awal kisah selamanya ada di posisi 19. Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu ada di posisi 18. Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Nuka ada di posisi 17. Turun ke posisi 16 ada Raim Laude dengan Pergilah Kasih. Dan di posisi 15 ada kolaborasi dari For Revenge dan Lomba Sihir dengan Selamat Merayakan. Afgan dengan lagunya Kacamata harus turun ke posisi 14. Dan di posisi 13 ada Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan lagunya Kau. Wijaya 80 dengan lagunya Malam-Malam ada di posisi 12. Sementara di posisi 11 ada Glenn Samuel, Brisia Jody, dan Andi Rianto dengan Makin Aku Cinta. Mau Jadi Apa dari Yura Yunita ada di posisi 10. Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota ada di posisi 9. Posisi 8 ada Tohpati dan Nadi Basal Lama dengan Semusim, sementara Paul Partohap ada di posisi 7 dengan lagunya 404 Home Not Found. Padi Reborn dengan lagunya Ego ada di posisi 6. Posisi 5 ada Aku JJ dengan Lihat Kebunku. Posisi 4 ada Mahalini Ingat-Ingat Lagi dan kolaborasi Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan lagunya Alama ada di posisi 3. Dan untuk runner up kita di posisi 2

0: Asia Top 20.
1: Udah komplit ya 20 lagu Indonesia terhits untuk pekan ini di Indo Top 20 Pro 2 RRI Palembang. Buat kamu yang lagunya turun atau baru masuk, jangan lupa ya, dukung terus musisi favorit kamu, requested sering mungkin melalui WhatsApp, Instagram, ataupun juga aplikasi RRI Digital Pro 2 Palembang di kolom live chat. Dan aku Selvian, pamit undur diri. Setelah ini kamu bakal dengerin International Top 20 Pro 2 Palembang. Dan thank you banget untuk dukungan dari para label, dan dukung terus musik Indonesia.
0: Indonesia Top 20. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI ini

News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Nanti 1.6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Finally is International Top 20 Pro 2 RRI Palembang bareng Divya yang bakal nemenin kamu di Sabtu sore ini. Yay! Setelah sekian banyak musisi yang comeback di tahun ini, kayaknya persaingan chart kita tuh jadi makin gaspol banget gak sih? Banyak banget posisi-posisi yang semakin digeser-geser. Makanya teman Pro 2, pastiin kamu juga gaspol request terus lagu favorit kamu supaya gak digeser sama yang lain. Tapi sayang banget nih, salah satu performer Coachella kita yang bikin banyak orang nostalgia, yaitu Justin Bieber dengan Daisies harus keluar dari chart setelah bertahan cukup lama nemenin kamu teman Pro 2. Nah, kalau ada yang keluar, pasti ada juga yang masuk dong. Ini salah satu lagu yang secara global itu udah booming banget ya, karena udah ditunggu-tunggu sama para ARMY. Yes, ini dia, ada BTS dengan Swim yang semakin berenang-renang ke posisi 20.
1: Number 20.

Power Legend Raye, Where's My Husband? Harus berada di ambang batas nih. Waduh, kayaknya teman pro 2 udah gak sibuk lagi ya nyari-nyari husband. Tapi lagi sibuk jadi internet girl nih, karena ada yang abis ini bakalan nge-scroll internet terus, FOMO sana-sini, dan harus tahu apa aja sih kabar terbaru di dunia internet. Yap, ini dia, ada Kesai dengan internet girl di posisi ke-18.

0: Posisi ke-17 tadi ada Tate McRae dengan Nobody's Girl yang ngingetin kamu untuk selalu utamain diri sendiri setelah semua yang terjadi. Tapi kalau kamu gimana nih tahun pro 2? Put yourself first atau malah rela ngelakuin segalanya kayak lagu yang di posisi ke-16 ini, Bruno Mars dengan Risk It All.
1: Number 16.

0: Maaf ya teman-teman ya. Asik banget parah ini lagu ya, dari Tame Impala featuring Jenny. Dracula versi remix ini tuh berhasil banget menghantui tiap scroll medsos kamu, iya gak sih? Ini juga bikin Dracula remix tuh jadi earworm sejuta umat nih. Ada juga yang gak kalah earworm, posisi selanjutnya yaitu lagu yang catchy dan lucu banget, tapi isinya gak mau dibilang lucu. Ini dia number 12, Eyelid dengan Not Cute Anymore.
1: Number 12.

0: Daniel Caesar dengan Who Knows yang masih jadi comfort song kamu tiap lagi di posisi yakin gak yakin dan pasrah aja sama takdir. Tapi awas loh, siapa tahu kamu lagi diomongin kalau kamu itu rude banget kayak di lagu terbarunya Hearts to Hearts. Ayo, siapa yang terngiang-ngiang partnya Stella? Ini kayak udah jadi anthemnya para hacu gak sih? Langsung aja kita dengerin top 10 kita. Ada Hearts to Hearts dengan Rude.
1: Number 10.

Blackpink in your area di posisi ke-9 dengan lagu Go. Emang gak pernah mengecewakan para Blink ya, yang udah setia nungguin Blackpink comeback. Kayaknya Blink juga did a really great job sih, sampai album Deadline ini jadi masuk posisi tinggi di berbagai chart. Dan abis ini kamu juga bakal dengerin lagu yang jadi karya terbaru Somber nih. Setelah karya-karya sebelumnya itu selalu masuk playlist banyak banget orang ya, apalagi kalau udah urusan percintaan yang gagal, atau malah jadi kayak judulnya, Homebreaker. Number 8.

0: Have Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside yang juga viral banget nih teman berdua. Kalau kamu chronically online, mungkin tiap dengerin lagu ini kamu jadi tiba-tiba pengen ice skating gak sih? Soalnya lagu ini tuh emang viral banget sebelumnya dan sekarang makin viral lagi setelah digunain sama atlet skate Alicia Liu. Nah, kalau yang selanjutnya ini juga salah satu lagu yang bakalan kamu temuin di mana-mana nih. Di media sosial ada, di pusat perbelanjaan juga ada, bahkan di playlist radio kesayangan kamu juga, karena it's so easy to fall in love with this song. Yep, ini dia posisi ke-6, ada Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number 6.

0: Sabtu ini ada Taylor Swift dengan All Polite yang semakin rame dengan rilisan terbaru versi remixnya, kolaborasi Taylor Swift dengan berbagai DJ ternama. Ini juga makin rame setelah aktor Cillian Murphy itu ikutan gabung di music video All Polite. Wih, kayaknya All Polite ini bisa jadi penyembuh gak sih dari kisah lagu selanjutnya nih yang nyesek banget karena terjerat hubungan yang gak sehat. Itu tuh nguras energi banget gak sih? Makanya lagu ini juga emosional banget ditambah vokalnya Madison Beer dalam karyanya Barina.
1: Number 4.

0: Talk Lady.
1: Sebelum lanjut ke posisi pertama, let's get some short recap from number 20. Di posisi ke-20 ada BTS dengan Swim. Di posisi ke-19 ada Rye dengan Where's My Husband. Di posisi ke-18 ada Cat's Eye dengan Internet Girl. Di posisi ke-17 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di posisi ke-16 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di posisi ke-15 ada Gorillaz, Kara Jackson, dan Anushka Shankar dengan Orange Country. Di posisi ke-14 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di posisi ke-13 ada Tame Impala featuring Jennie dengan Dracula Remix. Di posisi ke-12 ada Eyelid dengan Not Cute Anymore. Di posisi ke-11 ada Daniel Caesar dengan Who Knows. Top 10, di posisi ke-10 ada Hearts to Hearts dengan Root. Di posisi ke-9 ada Blackpink dengan Go. Ada Somber dengan Homewrecker di posisi ke-8 dan ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stay Side di posisi ke-7. Di posisi ke-6 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di posisi ke-5 ada Taylor Swift dengan All Polite. Di posisi ke-4 ada Madison Beer dengan Bad Enough. Di posisi ke-3 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi ke-2 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And finally yang kita tunggu-tunggu, jagoan kita Sabtu ini nih Tom Pro 2, sebagai lagu yang sering banget di request di Pro 2 Palembang ya. Lagu yang groove-nya tuh dapet banget, plus ada sentuhan soul 70-an gitu. Apalagi vokalnya juga khas banget, kayak lagi ngobrol tapi sambil nyanyi gitu, ya gak sih? As always deh, tiap Bruno Mars comeback, it's always such a bop. Dan ini dia jawara kita hari ini, our number one, Bruno Mars with I Just Might.

0: original top 20.
1: Wah, ternyata banyak banget ya karya musisi internasional di tahun 2026 ini yang jadi kandidat lagu tetap di playlist kamu. Jangan lupa tuh, atur sepro dua mungkin playlist kamu dengan request terus lagu favorit kamu di Pro 2 Palembang. Siapa tahu lagu kamu jadi naik-naik ke puncak chart Sabtu depan, ya kan? And yes, teman Pro 2, itu dia 20 lagu teratas di International Top 20 Pro 2 RR Palembang hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah setia dengerin dan request. Gak lupa aku ucapin juga terima kasih atas dukungan semua label. Sampai ketemu lagi di chart selanjutnya. Divya pamit, happy weekend and bye!

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore. Hai hai hai. Ketemu lagi sama Naura di Sore Ceria hari ini, edisi Sore Ceria Belajar Sumba di hari Sabtu 11 Juli 2026, teman Pro 2. Dan hari ini pastinya Naura enggak akan sendirian ya, udah ditemenin sama dua orang yang keren banget, teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita mulai obrolannya, aku mau kasih tahu ke kamu semua, teman Pro 2, kalau hari ini obrolan kita disiarkan langsung dari YouTube RRI Pro 2 Palembang dan juga disiarkan langsung di Pro 2 Network Belajar Sumba di Bengkulu 105,1 FM dan di Lampung 92,5 FM, Jambi 90,1

0: Runner-up 4.
1: Wow, keren banget. Jadi kita ada winner-nya dari Duta Lingkungan dan juga runner-up 4 dari Duta Lingkungan juga nih ya. Jadi kalian berdua nih sebenarnya kemarin pasangan ya?
2: Iya, betul banget Kak. Jadi dari Sumsel sampai kita pun delegasi nasional, sebelum itu kepisah jadi individu. Mm-hmm. Waktu penilaian di nasional kita emang udah pasangan.
1: Wow.
2: Gitu.
1: Jadi udah dapet nih chemistry-nya berdua sebenarnya ya.
2: Iya. Seharusnya mah iya.
1: Seharusnya iya.
2: Seharusnya
1: ya.
2: Sih iya.
1: Oke deh. Ngomong-ngomong ya, karena kan udah dua-duanya udah winner nih. Udah pelantikan juga kah?
2: Udah.
1: Udah sejak kapan tuh?
2: Kalau dari Indonesianya sejak dari hari grand final itu kita udah terhitung pelantikan juga Kak.
1: Wow,
2: seperti itu.
1: Keren banget.
2: Diawali dengan rapat kerja kemarin, mm-hmm. kita udah musyawarah kerja mm-hmm. dari Duta Lingkungan Indonesia. Itu udah terhitung juga dengan pelantikan seperti itu.
1: Wow, jadi udah cukup lama ya berarti ya.
2: Betul.
1: Acaranya
2: betul.
1: Dari Oktober ya, Oktober 2025 benar.
2: Kalau dari yang di panggung nasional itu
0: Desember.
1: Oh, ya. Desember ya. Yeah. Oh. Jadi baru sekarang nih, sampai sekarang berarti udah 7 bulanan ya kalian menjabat ya?
0: Iya, kurang lebih.
1: Kurang lebih. Wah, gimana tuh experience kalian menjabat selama 7 bulan ini?
0: Seru ya, Kak.
2: Seru, luar biasa. Ada semua lah, Kak.
1: Ada nano-nano ya.
2: Iya. Lengkap lah rasanya.
1: Oke okay deh. Tapi ngomong-ngomong nih, sebelum kita ngomongin perjalanan kalian sebelum ikut Duta tuh, alasan kalian sebenarnya ikut Duta Lingkungan tuh apa sih?
2: Oke, mau Feby atau Alam dulu?
0: Boleh sih Kak.
2: Oke, kalau dari Alam sendiri Kak, awal terjunnya itu memang kalau untuk mengikuti secara langsung itu baru di Duta Lingkungan yang organisasi tetap.
1: Oke.
2: Tapi kalaupun menyoroti tentang lingkungan itu Alam sendiri udah sedari SMP.
1: Wow.
2: Jadi pernah ngikut kayak lomba kalau nggak salah Olimpiade penelitian siswa nasional. Nah itu kita bergerak di bidang IPA dan udah juga masuk ke ranah lingkungan.
1: Oke.
2: Waktu itu kita bikin penelitian, bikin karya yang alhamdulillah itu tembus juara satu. Yang awalnya itu kan tingkat kabupaten, mau dilanjutkan ke tingkat provinsi, namun karena satu dan lain hal jadinya cancel. Tapi alhamdulillahnya produk yang kita ambil dari waktu itu yang udah kita teliti, udah bekerja sama dengan UMKM lokal setempat, dan dari situlah mungkin salah satu titik awal buat Alam sendiri kayak, oh mungkin ini salah satu hal yang bisa aku dalami lagi untuk selanjutnya.
1: Wow.
2: Dan alhamdulillah sekian waktu, sejak dari SMP itu hingga SMA, dan pada saat mendengar ada open recruitment Duta Lingkungan, kayaknya ya udah let's go, kayaknya ini bagian kita.
1: Wow, keren banget. Jadi udah terinspirasi tuh dari zaman SMP ya ternyata.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul banget.
1: Wah, jauh juga perjalanannya ternyata.
2: Iya, karena izin cerita dikit ya kayak
1: boleh,
2: ini.
1: Boleh banget.
2: Background aku teman-teman semua adalah mungkin itu bisa dibilang ada wilayah asal, lahir di Palembang, cuma Alam sendiri itu besarnya di daerah Oku Selatan Kak.
1: Oke.
2: Yang mungkin teman-teman kalau nggak tahu Oku Selatan, nggak tahu juga Muara Dua, Danau Ranau pasti tahu. Kemungkinan banyak tahu tuh Danau Ranau tuh. Nah, jadi di Danau Ranau atau Oku Selatan sendiri itu masyarakatnya berpencaharian rata-rata antara kalau nggak nelayan, kalau nggak petani.
1: Oke.
2: Makanya secara tidak langsung dengan kondisi geografis daerah kami itu udah mendekatkan banget nih Kak sama lingkungan
1: ya?
2: Atau alam.
1: Iya. Pas banget namanya juga Alam,
2: nah,
1: ya kan?
2: Betul banget.
1: Apakah itu inspirasinya orang tua Alam tuh gara-gara itu ya namanya?
2: Iya, mungkin ya, mungkin ya salah satunya. Nah, jadi dengan background daerah yang seperti itu, jadi memang sangat mendukung waktu itu.
1: Oke.
2: Okay. Sangat mendukung sekali, makanya pada saat tergerak dari titik awal yang dimulai dari Olimpiade, penelitian hingga ikut pageant juga, tapi cuman yang pageant sebelumnya itu bukan tentang lingkungan Kak.
1: Oh, tentang apa itu?
2: Ada
1: boleh tahu?
2: Boleh banget. Jadi waktu itu pernah ikut juga Duta Lalu Lintas.
1: Duta Lalu Lintas.
2: Di Oku Selatan.
1: Keren.
2: Dan juga ada kayak pelajar pelopor, keselamatan dinas perhubungan, dan akhirnya lanjutlah ke pageant yang saat ini yaitu Duta Lingkungan Indonesia.
1: Keren banget. Jadi panjang perjalanan Alam ya sampai akhirnya bisa tertarik untuk ikut jadi Duta Lingkungan.
2: Betul
1: ya.
2: Banget.
1: Keren. Emang cintanya dari namanya sendiri sudah cinta sama alam nih, keren
2: banget perjalanannya. Alam untuk alam.
1: Asik. Apakah ini yang membuat dia menang menjadi Duta Lingkungan?
2: Mungkin, ya,
1: mungkin
2: ya.
1: Orang kayak langsung menjurinya, ini namanya udah bagus nih, mendukung ya, banget
2: ini
1: nih.
2: Ini yang cocok nih katanya nih.
1: Iya. Oke deh. Kalau dari Feby sendiri gimana tuh ceritanya?
0: Kalau dari Feby sendiri kemarin namanya juga didukung dari keluarga juga, alhamdulillahnya. Pas tahu

0: pas di awal awal di semester 3 Pepi kuliah, jadi Pepi scrolling lah gimana berduta lingkungan tuh gimana. Jadi pas Pepi lihat-lihat menarik, karena Pepi juga suka mengedukasi kepada masyarakat gimana di daerah-daerah Pepi. Jadi Pepi juga tertarik gimana cara mengedukasi kepada masyarakat tentang peduli lingkungan, mengajak dan menginspirasi mereka agar peduli terhadap lingkungan tersebut, Kakak.
1: Wow, keren banget ya. Tapi kan kebetulan tadi aku ngobrol-ngobrol sama Pepi juga kan, kata Pepi tuh dia backgroundnya kan kesehatan tuh.
0: Iya.
1: Apakah gara-gara dari background kesehatan itu juga jadi kepikiran ke lingkungan gitu?
0: Betul, betul. Karena kan kesehatan dan lingkungan itu berkesinambungan ya.
1: Iya, iya.
0: Iya, kalau lingkungan kita bersih, kita sehat juga. Bener, gitu.
2: Asik. Masuk nih.
1: Bisa nih Pepi ya.
2: Sabi nih.
1: Wajar aja nih mereka berdua menang ya. Bisa aja nih.
2: Sabi. Pemain ya.
1: Oke deh. Tapi aku pengen tahu juga nih, sebenarnya kalau dari duta lingkungan sendiri tuh job desk kalian tuh sebenarnya apa sih?
3: Oke, jadi kalau kita berbicara dari namanya duta, kita bukan teman-teman, jadi duta sebagai agen informasi dan agen penggerak, agen penyambung juga, betul ya Pep ya?
0: Iya
3: benar
0: banget Kak.
3: Jadi kalau kita berbicara tentang itu, dari topoksinya aja sudah bisa kita ketahui bersama bahwa memang kita adalah agen informasi.
1: Oke.
3: Terutama apalagi di sini, pejen duta lingkungan itu sendiri adalah yang bernaung di bawah dinas ataupun Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. So kita menjadi agen informasi ataupun agen penyambung aspirasi antara kementerian dan masyarakat tentunya. Nah, jadi makanya job utama kita yang pertama adalah agen informasi, agen penyambung, agen penggerak ataupun promotor kegiatan yang dalam hal ini konteksnya tentang lingkungan ataupun alam.
1: Oke, betul. Jadi kalian ini adalah duta-duta yang menyuarakan isu-isu lingkungan juga berarti ya, supaya awareness tentang lingkungan ini makin diketahui sama anak-anak muda.
3: Yes, alright.
1: Yes, pocket ya. Tapi ngomong-ngomong, selama kalian tugas udah kemana aja nih?
3: Kalau buat sekarang ini ya, sekarang kita kalau untuk duta lingkungan Indonesia Kak, terutama karena space kita yang terbatas dan kita juga ada background masing-masing ya Pep ya.
0: Iya benar.
3: Kayak Pepi masih mahasiswa begitupun Alam, terus ada juga yang ada backgroundnya itu pekerja. Sehingga fokus kami adalah bagaimana melalui platform media sosial yang utama itu menjadi sasaran kami. Karena itulah yang menurut kami adalah alat strategis di masa kini.
0: Betul, betul.
3: Dan yang memungkinkan untuk kami tetap selalu bertugas ataupun berkinerja ke depannya.
1: Oke.
3: Terus yang kedua, untuk sejauh ini kami masih fokus untuk ke daerah masing-masing dengan membawa selempang Duta Lingkungan Indonesia ini Kak.
1: Iya, keren banget ya. Berarti udah banyak nih dampak-dampak yang dibawa sama mereka melalui media sosial dan juga secara langsung ya.
3: Betul.
1: Oke deh, tadi kita udah beberapa kali ini bahas tentang duta lingkungan secara umum nih. Tapi aku jadi penasaran nih, sebelum banget kalian jadi duta lingkungan ya, waktu pertama kali daftar gitu, gimana sih sebenarnya awal ceritanya pendaftaran kalian, struggle kalian waktu pertama kali ikut duta lingkungan?
3: Oke, boleh Pep? Silakan.
1: Boleh, boleh Pepi dulu dong, dari tadi
0: awal mulai ikut duta lingkungan itu tuh di awalnya memang tertarik untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat tentang peduli lingkungan, karena maraknya zaman sekarang yaitu sampah sudah di mana-mana Kak. Terus juga tentang tanggung jawab dari diri sendiri juga kurang, bukan tidak hanya kita tidak perlu menyalahkan pemerintah maupun masyarakat setempat, tapi kita harus juga bertanggung jawab dari diri kita. Udah benar belum kita menjaga lingkungan kita setempatnya gitu.
1: Oke, tapi waktu pertama kali ikut duta lingkungan itu ada struggle-nya juga enggak sih Pebi? Karena kan pastinya ini kan pageant ya jatuhnya ya kan. Pasti ada banget tuh persaingannya, mungkin juga pertemanannya, mungkin isu-isu yang dibawa juga ternyata masih baru juga untuk Pebi.
3: Ya, oke.
0: Okay. Benar. Kalau ini kan pageant pertama Pepi.
1: Oh, pageant pertama
3: iya.
1: Ya. Keren. Iya, terus
0: baru jadi kalau mau gimana ya bilangnya? Kalau dari segi pesaing ya kata Kakak tadi tuh, kalau ini tuh pasti untuk dari diri sendiri. Bagaimana cara kita untuk percaya diri ketika mengikuti ajang ini? Jujur kalau Pepi orangnya nervousan.
1: Enggak ah, bagus banget kok ya kan.
3: Iya, dia mah di awal doang emang.
1: Di awal doang, taunya lama-lama bener, taunya master lama-lama.
3: Master lama-lama dia.
0: Jadi Untuk persiapannya juga kemarin cukup singkat.
3: Ya asik. Curahkan Feb, curahkan semua di sini.
0: Jadi agak gedebuk-gedebuk ya kan kita kemarinnya.
1: Waktu ke nasional ya.
0: Jadi Pepi juga kemarin menyiapkannya sedikit saset-saset ya kak ya kita ya.
3: Dituntut waktu ya Pepi.
0: Iya benar banget. Ya. Tapi alhamdulillah juga banyak didukung dari keluarga, dari pemerintah juga ada gitu kak.
1: Keren banget. Soalnya untuk teman-teman Pro 2 yang nggak tahu, kata mereka nih waktu pemilihan di Sumsel sama ke nasional tuh deket banget ya waktunya. Tuh berapa jaraknya bener. Berapa bulan sih emangnya?
0: Itu nggak berapa bulan kak?
1: Berapa minggu?
3: Bukan berapa bulan?
0: Minggu.
3: Ya. Ya, karena itu bisa dibilang kurang dari sebulan lah.
1: Kurang dari sebulan.
3: Kurang dari sebulan. Bener. Kalau kita menghitung hari ya.
1: Wah itu memang gedebak-gedebuk banget tuh.
0: Aduh asli.
3: Makanya kita izin interupsi asli. Tadi waktu kakak bilang beberapa bulan. Iya. Kita mah beberapa minggu soalnya.
1: Beberapa minggu
3: bener
1: ya.
3: Bener banget.
1: Di beberapa minggu tuh apa sih persiapan yang kalian siapin selama untuk nyampe ke nasional berarti?
0: Oh kalau dari ini awalnya kalau persiapannya pas setelah dinyatakan kami di Sumsel menjadi saya jadi runner-up 2 terus kami juga bekerjasama untuk kepada pemerintah mengajukan proposal kak ya kita langsung kesini gitu harus cepet jadi persiapannya juga harus cepet persiapannya kita kan ada talent show kak kita juga harus menyiapkan untuk talent show kita yang terbaik gimana pun kita harus percaya diri karena kita harus menampilkan yang terbaik juga terus persiapan juga dari kita ini ya kak apa namanya baju adat ya kita juga mencari baju adat yang terbaik lah untuk kita kenalkan ke orang-orang banyak di sana karena dari kami juga bukan dari Sumatera Selatan aja ya kak ya di sana juga ada dari Yogyakarta Jawa Barat sama apa lagi ya kak satunya
3: ada juga Sulawesi itu sebenarnya banyak sih kak kalau kita mau hitung provinsi makanya mungkin yang dibilang Pepi itu benar banget karena kita mengingat di sini selain kita tuh berkompetisi untuk membawa juara, tapi kita juga membawa khas daerah.
1: Benar, ya, nama baik,
3: nama baik daerah. Ya. Benar.
1: Itu dia ya, jadi bikin pressure lagi ya kan ya. Tapi kalau dari Pepi tadi itu struggle-nya, kalau dari Alam gimana struggle-nya? Selama persiapan untuk ke nasional, pastinya tuh kalau udah dibilang waktunya singkat, mungkin juga pressure-nya banyak ya kan. Itu gimana sih Alam menyikapinya?
3: Jadi gini Kak, kalau benar banget yang udah dibilang Pepi tadi. Dari waktu kita udah mepet, dari persiapan juga kita repot, harus satset segala macam di waktu. Dan selain itu, apalagi di waktu yang bersamaan pada kalau bulan November ya. Selesai itu kan bulan November. Kita berangkat Desember. Nah, di jarak beberapa minggu itu yang terhitung sangat singkat, kita juga udah harus bisa mengimbangi dengan kesibukan lain.
1: Oh iya benar ya.
3: Iya. Apalagi waktu itu teman-teman for information di kampus saya itu Universitas Sriwijaya pada masanya udah persiapan mau UAS.
1: Iya betul.
3: Ulangan akhir semester.
1: Ya ampun.
0: Ya, ingat banget aku kemarin. Kakak intinya kakak itu pusing ya kak ya.
3: Iya udah wah udah pusing banget kak gimana ya kita harus tetap di sisi lain kita harus bawa nama Sumsel.
1: Ya,
3: di sini kita bawa nama baik orang tua.
1: Benar.
3: Iya.
1: Makin pressure lagi ya. Dua-duanya nih pressure-nya.
3: Karena terus selain nilai juri, nilai IPK juga nih yang harus dipikirin.
1: Sebenarnya paling penting IPK enggak sih sebenarnya
0: ini, orang tua ini.
3: Kelanjutan nama kita di kakak ini, Bos.
1: Iya. Waduh. Terus gimana tuh jadi?
3: Makanya di waktu yang singkat harus mengimbangi dengan ulangan akhir semester juga, apalagi kita tuh persiapannya banyak, Kak.
1: Okay,
3: jadi kalau kemarin itu dari kita sendiri waktu briefing awal, briefing pertama kali setelah dari provinsi Sumsel, audisi di Sumsel, kita mau lanjut ke nasional, briefing awal yang pertama udah kayak dikasih peta persiapan.
1: Oke.
3: Okay. Peta persiapan kayak mulai dari mental. Nah, ini mental yang utama.
1: Harus paling sih. Penting ya.
3: Paling penting
1: itu.
3: Karena nah, teman-teman, kenapa kita kayak dari tadi itu mention waktunya yang mepet, terus kita harus bedebak-bedebuk, harus satset prepare-nya. Yeah. Karena melihat dari provinsi lain, ini prepare-nya udah lama.
1: Udah lama banget ya.
0: Iya, benar-benar.
3: Ada yang udah 4 bulan, ada yang 5 bulan, bahkan ada yang udah 7 bulan.
1: Masa sejauh
0: serius?
1: Itu?
0: Sedangkan kami
1: cuma berapa minggu ya.
3: Iya.
1: Oke, terus-terus.
3: Nah, makanya dengan persiapan yang sesingkat ini kita udah kayak wah, kita harus ekstra nih. Mm-hmm. Mulai dari kayak mental. Mm-hmm. Mental terus prepare kayak buat penampilan.
1: Betul.
3: Itu penampilan dibagi lagi kayak ada talent show. Bentar. Terus ada juga kayak prepare kostum nasional.
1: Iya, benar banget.
3: Karena kita selain kemarin kita lomba nasional, Kak, itu juga ada kayak kategori. Nama satu kategorinya itu adalah kostum nasional terbaik.
1: Wow, iya.
3: Dan Sumsel Sumatera Selatan,
1: alhamdulillah
3: memenangkan
0: best nasional itu.
3: Best nasional
1: kostum.
3: Keren
1: banget. Tepuk tangan dulu dong.
3: Iya.
1: Keren. Dengan persiapan yang cuma berapa minggu
3: yang
1: itu masih bisa
3: itu
1: menang. Wah, emang keren banget.
3: Dan apalagi kita tuh menyiapkannya, kita per orang itu ada dua kostum nasional, Kak. Jadi ada kayak misal kami kan Pak Sangko, dan yang lain tuh juga ada lagi pastinya.
1: Oh.
3: Dan kita juga ada dua, itu kostum nasional kayak baju adat daerah.
1: Iya,
3: dan
1: ya,
3: kita juga bawa satu batik daerah.
1: Bener. Oh, jadi aku banyak ya?
3: Iya.
1: Okay.
3: Karena kita pun dapat dari jadwal pertama kali, jadwal nasional kita udah baca rundown-nya. Mm-hmm. Dan kita udah persiapan, jadi kita petakan lah persiapannya apa aja. Dan ketemulah, berarti kita harus nasional kostum satu, batik juga satu. Nah, disinilah struggle-nya, Kak.
1: Apa itu?
3: Karena kita ada pertimbangan, apakah di Sumsel ini 6 delegasi yang dikirim ya, Pep ya?
1: Iya, benar.
3: Itu harus menyamakan dengan Sumsel semua. Atau kita bisa kayak bawa daerah masing-masing.
1: Oh, nah, jadi itu yang bingungnya ya.
3: Iya, benar. Struggle di situ karena ada yang dari Oku Selatan.
1: Benar.
3: Ada yang dari Banyumasin. Ada yang dari Musi Banyumasin, tetangga nih.
1: Pasti beda-beda ya. Shout out ya untuk semuanya nih.
3: Ada yang dari Kayu Agung juga.
1: Iya, benar.
3: Jadi dengan kabupaten yang berbeda tadi, kita harus pertimbangan juga mau kayak mana, apakah harus satu arah lah. Apakah dari daerah masing-masing ataukah perpasang dengan mengangkat satu daerah.
1: Oke.
3: Apakah kapel gitu kan. Nah, itulah yang mungkin jadi struggle kita juga kemarin.
1: Jadi keputusannya apa tuh akhirnya?
0: Kalau dari kita pasangan ya, Kak.
3: Kalau
0: saya sama Kak Alam, kalau Pepi sama Kak Alam, kemarin dari Musi Banyuasin itu ini Gambo, Kak.
1: Gambo.
0: Iya. Dari Musi Banyuasin itu khasnya.
1: Oke, keren banget.
3: Ya, terima kasih buat Dinas Pemuda Musi Banyuasin.
1: Terima kasih.
3: Shout out. Terbaik kalian.
1: Terbaik ya, walaupun waktunya singkat masih bisa banget dibantu singkat. Keren banget.
3: Nah, makanya kayak karena waktu tadi terbatas, Kak.
1: Iya,
3: kita juga kan kemarin tuh pecah nih fokus pengajuannya.
1: Oh.
3: Jadi proposal nih, itu ada petanya lagi.
1: Ada banyak kayak, ya ternyata.
3: Ada proposal kayak buat fokus ke dana.
1: Iya ya.
3: Ada juga kayak proposal kita, nah kayak Pepi tadi, dia ajuin proposal peminjaman batik daerah.
1: Iya.
3: Nah itu beda lagi, ada proposal kostum.
1: Oke, banyak banget ya ternyata.
3: Nah, iya. Karena kalau kayak baju nasional yang sifatnya kayak kita kostum nasional, itu kan bisa kita sewa atau lah kita cari sanggar lah.
1: Oke.
3: Nah, tapi batik daerah ini kita harus jemput bola nih.
1: Iya.
3: Karena kalaupun yang ada di Palembang, di ibu kota Sumsel, itu bisa kita cari. Tetapi batiknya udah kebanyakan modifikasi.
1: Iya lagi.
3: Benar. Makanya kemarin karena kita pertimbangan dan waktu juga masih memungkinkan, walaupun mepet banget.
1: Iya.
3: Itu kita akhirnya menjemput bola lah ke Musi Banyuasin.
1: Keren banget ya. Jadi bolak-balik ke sana ke sini. Belum lagi nyiapin untuk penampilan, belum lagi nyiapin untuk itu ini ya. Jawaban ya kan.
3: Nah, itu yang menunjukkan kita harus ada speech.
1: Iya, belum ada speech-nya kan. Itu lagi luar biasa loh.
0: Kita
1: tapi walaupun dengan segala macam struggle itu bisa jadi winner dan juga runner up 4 itu keren banget asli loh. Tapi selama di panggung tuh gimana akhirnya setelah nyampe ke nasional itu gimana perasaannya tuh?
3: Kalau dari Pepi gimana, Pep?
0: Seperti yang Pepi bilang ke tadi, Pepi orangnya nervousan ya. Sedikit nervousan. Tapi tadi kita juga membawa nama daerah, jadi kita harus mempunyai tanggung jawab yang besar juga. Jadi kita menampilkan yang terbaik. Alhamdulillah secara spontan kita lancar ya, Kak ya.
3: Alhamdulillah
0: sih kita lancar speech pertama maupun speech pas grand final ya, Kak ya.
3: Iya, benar banget.
1: Keren banget lagi. Kalau dari Alam gimana?
3: Kalau dari Alam sendiri karena persiapan yang mepet, jadi emang waktu ke panggung nasional ya harus kuat-kuat aja kemarin. Karena gini, Kak, dari jam tidur aja Di Hamin 1 kita sampai Jakarta itu enggak sampai setengah lusin, guys.
1: Wah, luapin Kak, luapin.
3: Luapin. Kita nyampe itu sekitar jam 3 subuh baru.
1: Waduh,
3: istirahat.
1: Iya.
3: Sedangkan jam sekitar setengah 6 udah harus bangun. Karena pas setengah 6 paginya kita udah harus geser ke hotel.
1: Iya, benar. Wah.
3: Buat karantinanya. Jadi kita pas awal sampai di Jakarta, kita putusin buat satu malam dulu nginap di penginapan. Setelahnya baru kita geser ke hotel paginya.
1: Okay.
3: Hotel tempat karantina. Dan pas ketemu, karena istirahat kita yang kurang, terus juga persiapan yang berdebuk-berdebuk, ya mentalnya juga mungkin kemarin tuh agak struggle-nya. Karena kita harus mencoba di depan mereka itu, harus seakan-akan kita udah prepare.
1: Iya benar, harus pede gitu kelihatannya ya.
3: Harus pede. Jadi gimana repotnya kita tuh ketutup.
1: Iya benar-benar.
3: Waktu ketemu dari Yogyakarta, bayangin udah di Hamin 1 mereka udah survei tempat.
1: Bener. Wow.
3: Kita bilang wah kita masih di kapal guys. Kalian udah di ini, udah di hotel. Iya,
1: ya. Mereka udah tahu mau gimana ya. Iya. Ya ampun. Tapi tuh gimana kalian akhirnya tuh bisa melewati struggle itu? Pastinya tuh kan kayak Alam tadi bilang mental juga kena pastinya tuh ya. Jadi gak fokus gitu. Terus jadi gimana tuh?
3: Kita mungkin kemarin gimana saling backup aja sih.
1: Saling backup ya.
3: Dari delegasi Sumsel saling nguatin lah bahasanya. Baik pun dari pembina kami, dari pelatih tuh ada dua yang berangkat. Ponder sama ada juga satu pelatih lain yang ikut

0: Bayangin kita masih di Selat Sunda, teman-teman udah di hotel.
1: Iya lagi kalian masih sibuk sendiri sama dunia kalian ya.
0: Aku udah ini Kak Nau, udah cek tempat buat talent show.
1: Iya lagi.
0: Buat ngecek tempat juga kayak mereka mau prepare-nya gimana ntar. Dan bahkan kami waktu sampai pun udah bingung apakah harus istirahat atau enggak. Karena di sisi yang lain kami juga harus persiapan kayak speech yang kurang dilatihan.
1: Betul.
0: Terus juga buat kostum. Bener. Karena kita kostum ya Pep kalau enggak salah.
2: Pas awal ya?
0: Iya.
2: Kalau awal kita memperkenalkan dari daerah Musi Banyuasin.
0: Terus itu fittingnya kalau enggak salah Hamin 1 kan?
1: Iya benar banget.
2: Fitting Hamin 1. Wow, yang bener aja
0: jadi,
2: nih.
0: Kak Nau, kita paginya itu berangkat. Saya masih ingat Kak Nau, 5 Desember pagi kami meluncur dari KM12 Sumatera Selatan.
1: Iya.
0: Kita meluncur tanggal 5, 4 malam. Tanggal 4 malam itu sampai jam 10 kami masih fitting.
1: Benar.
2: What?
0: Jam 10 malam.
1: Benar.
2: Wow. Itu parah banget ya, beneran ya. Tapi alhamdulillahnya banget emang.
0: Alhamdulillah.
2: Itulah ya, usaha tuh tidak mengkhianati hasil emang ya.
0: Tuhan,
2: dari
0: Tuhan tidak tidur.
2: Tuhan tidak tidur, benar. Itulah dari usaha mereka yang dari kemarin tuh gedebak-gedebuk sana kesitu. Akhirnya membuahkan hasil mereka bisa menjadi winner dan juga runner up. Keren. Keren banget teman Pro 2 ya. Aku sampai sekarang speechless nih denger ceritanya saking serunya nih ya. Oke deh teman Pro 2, tapi untuk kamu yang pengen tanya-tanya ke mereka berdua juga boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816-110-916. Atau juga kalau kamu pengen mampir ke YouTube kita ngeliat mereka langsung boleh nih, karena kita live juga di YouTube, boleh. Hai dong
0: ya. Halo teman-teman.
2: Kamu juga bisa langsung tanya di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol sama mereka berdua, teman Pro 2, kita break dulu sejenak ya. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: You're still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura,
1: bareng Alam juga,
2: bareng Feby.
0: Yes, masih bareng kita bertiga, teman Pro 2, yang ngomongin seputar mengenal duta lingkungan Indonesia, menginspirasi aksi nyata untuk bumi nih, bareng kedua duta lingkungan kita yang keren banget nih, teman Pro 2 ya. Masya Allah, tabarakallah ya.
1: Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman.
0: Iya kan, apalagi tadi kita udah banyak banget ngebahas tentang perjalanan mereka selama ikut duta lingkungan yang wah ternyata ceritanya seru banget.
1: Seru banget.
0: Kalau diceritain kayaknya sejam gak cukup ya cerita kalian berdua tadi, saking serunya tuh perjalanannya ya. Tapi ini tadi kita udah ngomongin struggle mereka berdua juga gitu kan. Nah sekarang aku pengen ngomongin struggle selama kalian menjabat sebagai duta. Ada gak tuh struggle-nya? Tadi kan struggle selama kalian mengikuti kompetisinya nih, sekarang menjadi dutanya struggle-nya apa?
1: Oh gitu. Ini yang pas sudah menjabat ya?
0: Iya dong.
1: Oke, pasti ada juga. Kalau buat struggle menjabat, tentu mungkin udah berbeda hal lagi dibandingkan dengan persiapan yang sebelumnya buat ikut kompetisi nasional. Kita kalau struggle yang pertama, kita harus bisa menyimbangkan kesibukan lagi kak. Karena apalagi ini kalau berbilang nasional, yang jadi orang-orang ini kepisah nih antar daerah, antar provinsi, antar pulau. Nah makanya kalau kita pun mau bikin kegiatan, kita kemungkinan fokusnya seperti yang aku bilang tadi, teman-teman Pro 2, kita bikinnya antara di media sosial ataupun kolaborasi dengan duta lingkungan lokalnya.
0: Okay.
1: Duta lingkungan daerah tersebut. Misalnya kayak kita duta lingkungan Indonesia collab-nya sama duta lingkungan Sumatera Selatan.
0: Oh gitu.
1: Iya. Begitu pun teman-teman yang lain. Nah, makanya kalau berbicara struggle dari POP kami yang duta lingkungan Indonesia, ya tadi kita perencanaan kegiatannya enggak bisa yang bergerak sama-sama. Harus mencar nih.
0: Oke.
1: Okay. Iya, kalaupun kayak program kerja itu lebih ke ranahnya online buat yang sama-sama kayak edukasi dari live streaming, terus kita juga edukasi kayak dengan pageant lain, dengan aktivis atau organisasi yang bergerak di bidang lingkungan. Kita kayak menggait lah mereka-mereka seperti itu.
0: Oke, jadi struggle-nya itu ya mau mencakupnya tuh supaya luas tuh, jadi harus lewat social media gitu. Jadi sekarang susah kalau mau kayak ketemu langsung gitu ya kan. Oke, tapi selain itu kalau dari Feby ada akan struggle lainnya Feby?
2: Betul, kalau benar kata Kak Alam tadi tuh kita juga kalau mau ketemu sekarang lumayan susah ya Kak ya.
1: Benar banget.
2: Karena kesibukan masing-masing, jadi kami bisa melalui media sosial untuk mengedukasi masyarakat, mengajak, menginspirasi mereka untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi bukan hanya bisa di media sosial aja, tapi di daerah seperti daerah Pepi, daerah Musi Banyuasin, daerah kami juga semisal ada kegiatan tentang duta lingkungan, kami bergerak di situ Kak, seperti Pepi kemarin ada bersih-bersih di daerah, jadi ikut gitu Kak.
0: Jadi ikutan ya.
2: Iya, seru ya.
0: Seru. Tapi ngomong-ngomong sebagai anak muda nih ya, aku jadi penasaran ya, menurut kalian sendiri

0: Diri sebagai duta lingkungan yang pastinya udah sering banget menyuarakan isu lingkungan, menurut kalian anak muda sekarang tuh udah aware belum sih sama isu lingkungan sebenarnya?
1: Kalau kita lihat sekarang, bisa dibilang semuanya belum, tapi udah ada kok.
0: Udah lumayan ya?
1: Udah ada lah lumayan. Apalagi kayak sekarang udah kayak ada Tumblr.
0: Oh iya, nah, itu ya. Dia teman pro 2 ya. Ayo sekarang pakai Tumblr kemana-mana
1: bahkan
0: dong.
1: Bahkan sekarang kayak bagi anak muda nih ya, apalagi kayak Gen Z. Kak Gen Z juga.
0: Gen Z dong.
1: Oke, kita Gen Z guys di sini ya. Nah, buat kayak Gen Z itu udah kayak masuknya ke casual ataupun lifestyle.
0: Benar, lifestyle ya lebih.
1: Iya. Terkadang kayak terutama cewek ya, yang banyak tuh kayak bawa yang tumbler gede,
0: yang lucu-lucu
1: ya, ya kan? Terus dipasangin ganci yang imut-imut, yang kayak cute-cute. Mereka tuh terkadang waktu aku pernah ngobrol kayak beberapa teman aku yang kayak gitu, itu selain buat kesehatan, kayak buat ngejaga asupan airnya sehari-hari, ya buat casual juga.
0: Bener ya.
1: Karena itu bagian dari outfit mereka sekarang.
0: Bener banget, setuju deh.
1: Iya, apalagi yang buat tote bag.
0: Iya,
1: tote bag kan di samping sini teman-teman ya kan, bener ya. Mungkin teman-teman ada yang relate, pasti relate lah. Nah buat yang cewek-cewek, terus satunya megang tumbler atau segalon tadi.
0: Si galon tadi. Iya, iya, iya. Jadi emang makin outfitnya jadi makin cute gara-gara ada tumblernya juga ya kan. Apalagi sekarang banyak banget tumbler yang bermerek-bermerek gitu ya, yang bikin tambah apa ya, tambah kelihatan keren, gaul gitu kalau bawanya ya enggak sih.
1: Gaul terus maco. Nah, ada satu lagi teman-teman, aku baru nemu nih Kak, ada tumbler. Jadi aku tuh punya kayak kenalan. Kenalan dari abang-abangan lah,
0: abang-abangan ya.
1: Di jurusan aku, ilmu komunikasi, namanya Kak Gilang.
0: Shout out Kak Gilang.
1: Halo Kak Gilang dan Merkah Team juga. Halo.
0: Hai Merkah Team.
1: Halo Merkah Team. Itu teman-teman aku. Nah jadi Kak Gilang itu punya satu tumbler yang custom dan itu harus pre-order.
0: Wow.
1: Tapi udah bisa kayak apa ya, ditulis nama gitu di tumblernya.
0: Oh I see, ya.
1: Jadi bukan gitu kayak ya bukan kayak tumbler yang polos-polosan doang, satu warna ataupun yang kasih di stiker, tapi udah kayak ada nama.
0: Iya, identitas kita
1: identitas. Dan identitas tuh menyatu dengan botolnya, bukan stiker teman-teman jatuhnya.
0: Iya.
1: Dan itulah yang menurut aku, wah sekarang ada terobosan baru lagi.
0: Bener. Jadi sesimpel bawa botol minum sendiri juga itu bisa dibuat jadi gaya kita sendiri juga ya. Wow, keren banget tuh.
1: Dan untuk Gen Z ya, Pep ya. Pasti kan dari Gen Z ini pasti yang dinilai itu ada estetik kan.
0: Bener.
2: Betul. Apalagi untuk foto-foto gitu ya.
1: Iya. Terus yang kedua pasti kasih makan IG.
0: Iya, kasih makan IG itu nomor satu ya.
1: Iya, karena sekarang waktu foto tumbler udah bagian aksesoris.
0: Bener, udah kayak bagian dari diri kita juga ya kan.
1: Iya, kayak yang ditenteng. Nah, makanya kalau dari kita pribadi melihat bahwa memang mungkin ketertarikan Gen Z dari alam sendiri, mungkin Pepi juga pun sama pasti, kita melihat bahwa memang harus kemasannya yang dicocokkan sama mereka.
0: Benar-benar ISIS.
1: Iya, kita harus bikin kayak tren, tren zero waste.
0: Iya.
1: Pada kita bilang, teman-teman semuanya kita datang ke sekolah atau jemput bola pastinya secara offline. Teman-teman hidup jangan sampai bikin tumpukan sampah ya, kita bikin aja trend zero waste, hidup nol sampah. Itu kan jadi penerimaannya pun beda.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Karena lewat sosial media dan juga campaign kayak gitu, jadi orang-orang ngerasa
1: beda.
0: Apa ya, terbuka kayak gitu ya dengan hal kayak gitu.
1: Kayak Gen Z tuh, oh gua banget nih.
0: Menarik ya kayak gitu ya.
1: Menarik, benar banget.
0: Kayak, apa yang bisa diupload di IG itu dia.
1: Ini dia.
0: Oke, berarti menurut kalian sekarang sebagai duta lingkungan juga yang paling penting itu adalah menyasar ke Gen Z, terutama dengan cara yang Gen Z banget juga ya pastinya.
1: Bener banget.
0: Oke, tapi kalau ngomongin isu sendiri ya, menurut kan isu yang paling sekarang harus diperhatikan sama Gen Z itu isu apa sih? Kalau masalah lingkungan?
2: Kalau dari Pepi yang pertama itu ada yang namanya, bener kita dari plastik itu.
0: Plastik ya.
2: Jangan sekali pakai gitu, buang plastik kan, buang jadinya menumpuk Kak. Nah apa salahnya, benar kata Kak Alam tadi, kita membawa tumbler. Dengan kita membawa tumbler, berkurangnya plastik. Bertanggung jawab dari diri kita sendiri. Jangan kalau sudah menumpuk semuanya menyalahkan pemerintah, menyalahkan masyarakat. Bukan gimana-gimana, tapi kan dari diri kita juga sendiri bertanggung jawab belum gitu.
0: Oke, kalau dari Alam gimana?
1: Oke, kurang lebih sih hampir sama, cuma kalau mungkin lebih spesifiknya lagi, benar banget kata kayak Pepi tadi, kita harus, mungkin Pepi itu dengan spesifiknya sih, kalau secara generalnya itu sampah.
0: sampah, nah, ya.
1: Terutama plastik, kayak Pepi yang bilang. Terutama plastik,
0: yes.
1: Iya, karena kalau kita berbicara, sampah nih masih menjadi PR utama banget, Kak. Entah itu lingkupnya dari nasional, regional, daerah, provinsi, kabupaten, sampai unit terkecil, itu kayak RT, RW, itu juga masih PR-nya di sampah.
0: Betul, betul, betul.
1: Kita masih banyak temukan lah pastinya itu, semua daerah pasti ada. Dan ini balik lagi, yang menjadi masalah utama itu salah satunya adalah budaya. Nah, budaya hidup hijau, budaya green lifestyle, buat gimana hidup hijau, kalaupun yang bikin bisnis ekonomi hijau dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Makanya kayak acuh terhadap sampah itu masih tinggi banget di masyarakat kita.
0: Okay.
1: Baik itu di provinsi kita sendiri ataupun Indonesia, bahkan dunia juga.
0: Benar-benar setuju banget lagi. Karena sering banget gak sih kalian juga nemuin teman-teman kalian sendiri mungkin yang masih sering buang sampah sembarangan. Yes. Pastinya kalian sebagai duta lingkungan, ya. Langsung kayak, hey, ayo, aku duta lingkungan loh di sini. Berani-berani kamu buang sampah di depan mukaku. Yeah. Itu gimana sih kalian menyikapi teman-teman kalian sendiri misalnya yang melakukan hal-hal yang kayak gitu?
1: Pasti itu relate banget sih, Kak, aku jujur ya. Kadang kita tuh udah berdiri di sini, Kak. Ada aja teman. Ini mereka tuh bukan berniat ngejelekin, tapi bener, kayak canda. Jadi kayak misal ada nih habis makan. Nah, terus dari plastiknya itu dibuang di depan aku. Kayak
0: bener. Sengaja ya.
1: Relate kayak.
0: Ngerti.
1: Bro, gua ini loh.
0: Hey.
1: Lu teman gua nih. Kenapa kok gitu ya?
0: Iya,
1: nah, tapi ya setelah itu diambilnya lagi, tapi kadang pasti ada aja. Nah, kalaupun teman sendiri ataupun yang udah kenal dengan lingkungan terdekat, kita lebih mengemasnya dengan kayak interaktif aja sih, Kak. Gimana? Pertama pasti dari kita pribadi menjadi teladan dulu.
0: Oke, ya, contoh kita dulu ya.
1: Itu yang pertama, kayak dari kita nih udah membiasakan teman-teman Pro 2 bukan ngomong bawa tumbler dong, ini udah bawa ada depan mata.
0: Enggak cuman Omdo doang ya.
1: Nah, kita udah membiasakan dari diri dulu sebagai role model di sekitar kita, baru kita mungkin membawa pesan itu. Entah itu mungkin secara tersirat atau tersurat, tapi dengan cara interaktif itu aku percaya dengan membangun dulu ke lingkungan terdekat, harapannya itu bisa melebar luas lagi nantinya.
0: Wow,
2: keren. Dari diri dulu ya.
0: Dari diri sendiri dulu ya. Setuju banget. Tapi kalau dari Feby, apakah ada cara lain tuh cara supaya bisa menghilangkan budaya-budaya sering buang sampah sembarangan, terutama di teman-teman sekitar Feby juga?
1: Posting
0: gitu.
1: SG atau gimana, Feb? Ke mama Facebook dah.
0: Iya, ke mama-mama Facebook ya.
1: Coba
0: Feb,
1: mungkin ada cara lain.
2: Bener kata kakak. Kemarin juga baru beberapa minggu lewat. Bener kata kak. Ke alam, ada yang buang sampah kayak gitu kan, sampah di sana. Tuh Pep, sampahnya, kamu kan duta lingkungan, tapi dicandain aja.
0: Iya,
2: sih
0: ngerti. Karena teman-teman suka kayak gitu ya.
1: Oh iya, benar.
0: Iya kan, gitu. Kalau ada sampah lewat pasti kalian sering ngomongin itu tuh sampah, ambil. Ya, gitu kan.
1: Kita jadi petugas loh, Kak.
2: Jadi beberapa hari itu Pepi ajak teman-teman, ayo dong kita pakai tumbler gitu kan, Pepi challenge nih, siapa yang bisa gitu kan, terus bawa semuanya alhamdulillah tumbler ke
0: keren.
2: Ya, dengan bener kekiutan tadi kan, berlomba-lomba ini yang aku cute gitu kan, jadi kalau kita foto-foto juga estetik, itulah jadi membawa gimana ya, membawa bahagia. Kita juga sering foto-foto, kita kan Gen Z banget.
0: Benar.
1: Ini kelihatan nggak, Kak, kalau tumblernya di arah kamera?
0: Kelihatan itu. Dong. Itu teman-teman Pro 2 yang lagi nonton di YouTube juga pasti bisa lihat tumblernya Pepi seimut apa.
1: Guys, nih ya, kita bukan brand ya, disini. Kita bukan sponsor.
0: Ini
1: ya,
0: bukan teman-teman. Iklan, bukan.
1: Bukan ya. Ini aku affiliate
0: juga ya.
1: Tapi kayak bentuk dari sini, teman-teman bisa lihat ya. Kayak dari modelnya tuh lucu.
0: Bener, cute banget ya.
1: Terus di bawah foto juga enak.
0: Betul. Jadi makin happy ya bawanya.
2: Iya, makin happy jadinya.
0: Betul banget, setuju banget tuh teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin sekarang masih malas bawa tumbler karena berat atau apa, enggak usah mikir beratnya. Mikir lucunya dulu aja gitu.
1: Mikir lucunya dulu. Jadi sehat dapat, estetik dapat, cute dapat.
0: Iya, hemat juga dapat.
1: Hemat juga dapat.
0: Iya, lagi keren banget tuh teman Pro 2. Jadi mereka berdua ini emang gak cuman sekedar advokasi doang ya, tapi juga mereka tuh memberikan contoh langsung dari diri mereka sendiri dengan bawa tumbler tadi, atau mereka juga buang sampah pada tempatnya pastinya dong. Itu dia teman Pro 2, keren banget kan. Nah, kalau kamu masih pengen tahu tentang mereka lebih lanjut, teman Pro 2, aku masih bakalan tetap lanjut ngobrol sama mereka, tapi setelah yang satu ini karena kita bakalan break dulu sebentar. Jadi kalau kamu pengen tanya-tanya langsung aja WhatsApp di 0816 110 916.

0: Masih di sama 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Naura, Putra Alam, dan Putri Feby, teman Pro 2, selaku winner Duta Lingkungan Indonesia dan RU4 Duta Lingkungan Indonesia, ya, ngomongin tentang mengenal Duta Lingkungan Indonesia, menginspirasi aksi nyata untuk bumi tuh. Wow, keren banget nih. Tadi kita udah banyak banget ngobrol sama mereka, seru-seru banget teman Pro 2 ya, mulai dari isu lingkungan sampai gimana cerita mereka juga awal ikut Duta Lingkungan tuh. Jadi untuk kamu yang ketinggalan obrolannya, langsung aja ke YouTube kita, kamu mundurin videonya, tonton ulang boleh tuh teman Pro 2 ya.
1: Boleh.
0: Dan kebetulan banget nih di YouTube kita juga udah ada yang nanya nih.
1: Wah,
0: untuk kalian berdua.
1: Boleh.
0: Oke, langsung aja aku bacain. Ini ada dari Karnain Zulkar yang tanya, mantap semangat kata dia. Terus dia tanya, ada kerjasama dengan bank sampah sekitar enggak?
1: Oke, kalau dari kita sendiri pastinya tentu ada koordinasi. Mm-hmm. Tentang koordinasi, bagaimana kita selalu follow up. Selain kita koordinasi tersebut, mungkin berisikan apabila mungkin ada keluhan ataupun ada aspirasi dari mereka, pasti kita tampung.
0: Okay.
1: Sejauh ini alhamdulillah berjalan aman dan lancar. Namun memang untuk implementasi kita masih dalam tahap kayak merangkak lah teman-teman.
0: Oh.
1: Belum yang bisa dibilang udah bagus banget, tapi perlahan waktu kian membaik. Dan kalau dari Palembang sendiri itu kita terdata udah dari tahun lalu udah disiapkan lebih dari 30 bank sampah yang terpencar di beberapa titik kota Palembang. Masalahnya mungkin dari Sumsel sendiri belum seluruh daerah memiliki bank sampah dan berjalan selayaknya seharusnya gitu kak.
0: Okay.
1: Tapi kalau kerjasama seperti kayak ya follow up, terus kita bikin juga kayak misal mereka ada butuh ataupun kolaborasi kegiatan yang harus kita sounding atau publikasi, pasti selalu kita support.
0: Okay.
1: Begitupun di daerah lain teman-teman, di seluruh Indonesia juga pasti ada koordinasinya.
0: Oke, berarti udah ada koordinasinya, tapi mungkin sekarang masih berjalan lancar kah atau masih ada hambatannya tuh?
1: Kalau sekarang udah bisa dibilang 50-50 lah kak.
0: 50-50 lah ya.
1: Kita masih masih berjalan tuh masih, cuma beberapa kendala juga pasti ada. Cuma selalu kita follow up, selalu kita sudah juga sampaikan ke pemerintahan, dan semoga aja solusinya semakin cepat.

0: kesini biar lingkungan tetap bersih. Kan dia mention, oh berarti aku tadi tuh salah nih, gini gitu. Terus tuh misal dari teman kita sering membuang sampah sembarangan banget gitu. Ini kertas, tuh ini kertas. Kita kan mention juga, nanti kalau udah banyak gini siapa yang mau beresin kalau bukan kita? Yeah. Berarti dari diri kita sendiri gitu. Tapi dengan bentuk ya kita negur sebagai teman ya, jangan
1: bener.
0: Langsung gini kamu gini kan dia juga nanti tersinggung gitu. Berarti kita juga dengan harus nada lembut dengan enak gak sih ya, komunikasinya harus efektif sih gitu.
2: Oke, berarti memang harus dari kita memberikan contoh juga ya, supaya dia tergerak juga untuk buang sampah pada
0: kalau
2: tempatnya.
0: Kalau kita
2: ya?
0: Dia sering membuang sampah sembarangan gini, tuh buang sampah kita ambil itu buang sampah ke depannya, kita hari-hari gitu mencontohkan di depan dia, berarti dia bakal mention dong, oh berarti buang sampahnya gini sih, malu deh sama Pepi buang sampahnya terus gini-gini gitu.
2: Oh gitu, I see. Berarti memang harus kita dulu ya yang memulai.
0: Iya benar, jadi contoh dulu kitanya. Makanya dari Pepi tadi, dari diri sendiri teman-teman.
1: Nah, mention guys buat netizen ya semuanya, teman-teman Gen Z, ibu-ibu Facebook ya.
0: Karena enggak susah buang sampah enggak susah buang sampah pada tempatnya.
2: Benar, sebenarnya enggak susah ya, cuma kadang-kadang orang tuh suka males aja.
0: Makanya buang rasa males ya.
1: Izin nambahin juga kak ya.
2: Iya boleh tuh, malam.
1: Terkait dengan Pepi tadi, benar banget. Secara mudahnya gini teman-teman, dari Duta sendiri juga tidak hanya lingkungan, ini mungkin berbagi tips juga. Bahwa kita saat bertemu dengan Gen Z ataupun anak yang setara, yang umurnya sama, itu yang harus kita tekankan bahwa ketika kita menyampaikan informasi ataupun mengedukasi, itu konsep yang dibawa bukan ceramah.
0: Okay.
1: Karena mereka tuh

0: akhirin obrolan kita, ada gak sih closing statement dari kalian berdua nih?
1: Boleh tuh dari Kak Alam.
2: Oke.
1: Di dulu.
2: Oke, thank you Kak Naura. Thank you Pep. Dah, halo teman-teman Pro 2, saya Alam Rahmat Taufik Abdul Salam, Duta Lingkungan Indonesia. Ingin mengajak kepada semua teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Yang pertama, bahwa bumi itu kebersihannya adalah tanggung jawab kita semua. Benar. Ini ibarat rumah teman-teman yang harus kita jaga kebersihannya, karena ini rumah yang kita huni. Mm-hmm. Tentu nyaman kita itu berasal dari lingkungan kita, bersih atau enggak dulu. Nah, jadi teman-teman semua tanamkan bahwa ini adalah bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah keharusan, tapi kebutuhan. Kebutuhan semua individu, kebutuhan semua manusia yang ada. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Dan mulailah dari sekarang. Mulailah dari hal-hal yang kecil dulu. Dari rumah sendiri deh. Dan dari keluarga sendiri yang harus kita tanamkan dan kita biasakan green lifestyle.
0: Itu dia,
2: iya,
0: memperoleh dua ya.
2: Dari tumbler, ya. Terus dari kayak penggunaan sampah plastik dan lain sebagainya. Last, ada quote satu Kak.
0: Apa itu? Boleh banget. Lemparkan langsung quotes itu.
1: Emang suka kalah.
0: Cinta quotes ya. Oke, boleh apa tuh?
2: Teman-teman, bumi memang tidak memiliki notifikasi. Tapi sekali dia memanggil, itu sudah pertanda bahwa kita harus sudah bergerak menjaga. Bumi sudah calling, tinggalkan scrolling, mari kita starting dan bersama kita moving.
0: Wow, keren banget. Itu kayaknya quotes andalannya Alam ya.
2: Yes,
0: keren. Thank you Alam ya, seru banget. Terus dari Pepi, apa Pepi boleh nih?
1: Okay. Halo semuanya, RRI Pro 2. Perkenalkan, nama saya Pepi Anggraini, selaku Ranap 4 Duta Lingkungan Indonesia. Boleh kenal gak? Pepi dari Musi Banyuasin. Halo, Maba. Ya,
2: koyong kope. Yang di Moba, koyong kope.
0: Shout out ya, iya terus.
1: Kalau dari Pepi, benar kata Kak Alam tadi tuh, dari diri sendiri, intinya tanggung jawab dari diri sendiri, membuang sampah pada tempatnya, jangan asal-asalan karena dampaknya itu sangatlah tidak baik, benar-benar tidak baik, bisa mengakibatkan banjir. Kita juga kan yang susah kalau sudah banjir. Nah, jadi tidak ada salahnya kita membuang sampah pada tempatnya, tanggung jawab dari diri sendiri, mulai dari sendiri, dari diri

0: Indonesia dan runner up 4 Duta Lingkungan Indonesia Teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen dengerin obrolan lebih lengkapnya, kamu bisa langsung ke YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. Dan itu dia tadi obrolan kita bareng Naura di Sore Ceria, masih lanjut sampai jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Udahan dulu ya untuk Sore Ceria hari ini yang disiarkan dari Pro 2 FM Network Gajah Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stefani deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stefani, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjam nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun Tam, kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana, aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
2: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, dengarkan Mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke Kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.
3: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung dengan program Satu Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Maryam ayat 44-50 bersama Qori Aminullah Abdullah SPD. Lalu di jam 18.08 kita juga akan mendengarkan bersama Beduk dan Azam Maghrib di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Terima kasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari.

0: Tapi lomba di sekolah sebelah gak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 6 lewat aja nih, yang artinya aku akan ngasih tahu kamu informasi seputar dunia kebudayaan, teman Pro 2 ya. Dimana nih ternyata saat ini Menteri Kebudayaan Fadli Zon sedang mengusulkan pemasangan replika lukisan Cadas Liang Metanduno sebagai ikon Museum Sulawesi Tenggara untuk memperkuat identitas museum dan menarik lebih banyak pengunjung. Nah, faktanya teman Pro 2, lukisan Cadas ini berusia lebih dari 67.800 tahun dan jadi kebanggaan Sulawesi Tenggara. Wow, udah tua banget berarti teman Pro 2 ya. Jadi berdasarkan penelitian BRIN bersama sejumlah universitas di Indonesia, lukisan Cadas Liang Metanduno ini diakui sebagai salah satu lukisan cadas tertua di dunia dan menjadi bukti penting sejarah.

95.62 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, tulus dengan teh hijau ya, yang jadi requestan dari Arkan di Pajo. Thank you so much Arkan yang udah request, katanya lagi suka banget dengerin lagu teh hijau ini ya, karena kata dia healing-healing banget dengerin lagu Tulus. Setuju banget sih, emang kalau Tulus ngeluarin lagu apa aja tuh enak banget didengerin teman Pro 2, mau judulnya teh hijau, mau judulnya seblak, mau judulnya makanan apapun, kayaknya bakalan jadi healing kalau Tulus yang buat lagunya, ya enggak sih? So teman-teman Pro 2, untuk kamu juga yang pengen request lagu favorit kamu sekarang, kamu bisa banget request di WhatsApp kita di 0816 110916, atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital, langsung aja teman Pro 2 komen di live chatnya, nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu. And teman Pro 2, lanjut lagi, ini juga lagu selanjutnya bakalan aku puterin untuk kamu, jadi salah satu requestan dari pendengar kita juga nih, langsung aja aku puterin. This is Olivia Rodrigo dengan The Cure.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Music Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Produ FM Network Blacha Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: You're still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya nih, sore ceria hari ini spesial banget karena kita bakalan music live chat edisi Belajar Sumba untuk hari Sabtu 11 Juli 2026 ini, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang ngikutin RRI, pastinya kamu udah tahu nih kira-kira bandnya siapa ya. Kalau udah lihat Instagram kita kayaknya udah tahu sih ada siapa, teman Pro 2. Tapi kena belum hadir nih band kesayangan kita satu ini, teman Pro 2 ya. Aku mau ngasih tahu ke kamu dulu ya, selagi kita menunggu band satu ini, teman Pro 2, kalau hari ini siaran Music Live Check Belajar Sumba juga disiarkan langsung lewat YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang dan juga disiarkan di Pro 2 Network Belajar Sumba, yaitu di Bengkulu di 105,1 FM, terus di Lampung ada di 92,5 FM, Jambi di 90,9 FM, Sungai Liat di 105 FM, dan Palembang di 91,3

0: petugas nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

0: Morning Live Chat Special Weekend.
1: You still listening to 91.6 FM Prodo Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Masih bareng Naura nih ya di Music Live Chat Belajar Sumba, teman Prodo ya. Dan ini dia nih yang ditunggu-tunggu, akhirnya udah datang teman Prodo ya. Tapi mereka prepare dulu nih sebelum kita ngobrol-ngobrol dulu teman Prodo ya. Untuk kamu tahu aja nih, salah satu kita bakal ngobrol sama salah satu band indie di Kota Palembang yang keren banget teman Prodo, dan mereka nih udah berkarir dari tahun 2010 loh. Wow, udah lama banget teman Prodo. Dan kalau dari tahun 2010 berarti sampai 2026 udah hampir 16 tahun ya teman Prodo berkarirnya. Wah, wah, wah. Pastinya banyak banget cerita yang udah mereka lewati teman Prodo ya. Tapi selagi kita menunggu mereka untuk prepare ya, kalau kamu penasaran sama cerita mereka tuh gimana teman Prodo dan pengen nanya perjalanan karir mereka, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816110916. Tapi selagi kita menunggu ya teman Prodo, member lengkapnya ini aku puterin dulu lagu La Vista lagi teman-teman untuk kamu nikmati malam ini. Ini dia La Vista dengan Merelakanmu.

0: Morning Live Chat Special Weekend. Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Finally yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga ya. Iya, ini datang udah kita tungguin mana nih. La Vista udah gak sabar banget pengen ngobrol sama La Vista. Iya teman Pro 2, langsung aja nih. Tapi sayangnya membernya gak lengkap ya hari ini. Ampun, ya udah gak apa-apa, langsung kita sambut aja dua membernya La Vista. Halo.
1: Halo.
0: Wow, dari halonya aja udah merdu sekali ya.
1: Merdu sekali.
0: Nadanya sama ya gitu. Oke deh, malam hari ini ada siapa aja yang nemenin Naura di Sore Ceria?
1: Sama vokalisnya, Yuan.
0: Dan juga?
2: Sama Yuda, gitar.
0: Yuda, gitaris. Ada Kak Yuan dan juga Kak Yuda ya, vokalis dan gitarisnya nih teman Pro 2, ya kan? Dan baru aja kita dengerin juga lagunya Merelakanmu yang jadi salah satu single terbarunya juga kemarin ya?
1: Iya,
0: single
1: betul.
0: Terakhir dari La Vista ya?
1: Oh ya, yeah, untuk yang new.
0: Yang new banget ya kan? Yeah. Itu gimana cerita single Merelakanmu nih? Kayaknya dari lagunya tuh sedih banget nih.
1: Jadi Merelakanmu ini sebenarnya lagu buatan dari Fadli.
0: Okay.
1: Yang gak bisa ikut, member La Vista juga sama. Gitaris kedua kita. Itu ceritanya memang kisah nyata dari beliau langsung.
0: Oh, kisah nyata. Oh,
1: emang pahit
0: ya?
1: Itu pahit banget.
0: Pahit banget nih kayaknya ya. Berarti.
1: Jadi mana ya? Pacaran tapi ceritain ya,
0: cerita. Oh boleh, boleh, boleh banget diceritain tuh.
1: Jadi dia tuh gak tahu selama ini, kalau selama ini dia tuh diduain atau kayak gimana tuh dia gak tahu.
0: Oh.
1: Sama temennya sendiri kayak gitu.
0: Oh my
1: ceritanya
0: god.
1: Kayak gitu.
0: Harusnya ada Kak Fadlinya di sini ya.
1: Iya.
0: Biar bisa cerita langsung nih.
1: Kalau gak salah gitu ceritanya. Jadi kan emang sakit kan.
0: Oke, okay, sakit
1: sudah
0: banget.
1: Sudah 3 tahun pacaran kalau gak salah kayak itu. Baru tahu.
0: Oh my god, terus gimana tuh jadi?
1: Iya, paksa langsung.
0: Terpaksa langsung cut off
1: langsung
0: ya.
1: Cut, langsung.
0: Dan dijadikanlah lagu ya sebagai kenang-kenangan mungkin ya.
1: Astaga, gitu. Jadi sangat emang sangat-sangat emosional dan melekat buat dia itu.
0: Wah, aduh iya sih, denger lagunya aja udah sedih banget nih emang ya.
1: Jadi mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas harus merelakan kayak gitu.
0: Bener-bener, karena udah terpaksa banget ya, enggak mungkin enggak direlakan kalau udah kejadiannya kayak gitu ya enggak.
1: Aduh, 3 tahun digituin.
0: Ya enggak nih, ya enggak ngejalin aja udah sedih ya.
1: Aduh,
0: dengerinnya.
1: Kita denger aja soalnya. Waduh. Ya sabarlah, kita bilang sabar aja lah.
0: Sabar aja lah ya. Ya
1: lagu tuh udah lama sih, lagu tuh umurnya udah lama juga.
0: Udah, oh udah termasuk lama ya?
1: Udah dari tahun berapa? 2011 ya mungkin ya.
0: 2011.
2: Lagu itu tuh awal-awal kita baru bentuk dari tahun 2010 kan.
1: 2011 lah lagu tuh mungkin.
0: Udah lama pas La Vista pertama kali terbentuk dong di 2010.
1: Iya, betul.
2: Iya benar.
0: Oh, kenapa dirilisnya lama banget?
1: Momen
0: ya.
2: Di recycle ya kalau.
0: Recycle. Oh, di recycle lagi aja ya.
2: Tapi itu tuh lagu dia dengan band dia yang lama.
0: Oh, I see.
2: Baru kita lihat lagunya baru di ACC kemarin kan. Oh, oke okay nih, bisa masuk di playlistnya La Vista.
0: Oh, ternyata cocok juga ya. Oke. Okay. Kalau di recycle lagi berarti aransemennya diubah kah atau gimana tuh? Vibe-nya?
1: Diubah tuh. Udah lumayan kayaknya 60% deh itu diubah.
0: 60% diubah. Yeah. Apa aja tuh yang diubah, Kak?
1: Dari musik. Kayak, pokoknya yang
2: dari musik,
1: lirik,
2: segi lirik ya.
0: Oh, liriknya juga diubah.
1: Agak bukan dirubah total, tapi ada sedikit-sedikit biar lebih masuk pemahamannya aja kayak gitu.
0: Okay.
1: Makna lagunya kayak gitu.
0: Kalau dari segi musiknya gimana tuh diubahnya? Apakah lebih banyak gitarnya atau lebih malahan berubah genre gitu? Gimana tuh, Kak?
2: Kalau musiknya tuh kita ambil jalur yang lurus sama kayak La Vista. Jadi
1: benang
2: dibikin
1: merah.
2: Karakternya tuh harus sama ya, benar merah tuh. Lebih ke melankolis ya.
0: Melankolis ya. La Vista band melankolis ya.
2: Iya, kebanyakan lagunya melankolis ya.
0: Iya, lagunya mostly sedih-sedih ya. Apakah karena membernya nih pada sedih-sedih semua nih?
1: Ah, enggak. Kebetulan.
2: Kalau zaman ya. Milenial itu ya mungkin ya, sering ya.
0: Iya sih. Kalau zaman-zaman itu emang lagunya mostly sedih-sedih ya.
2: Iya,
0: sedih.
1: Tapi kan zaman sekarang juga enggak kalah banyak juga. Banyak kan denger lagu semua.
0: Banyak sih.
1: Sedih semua ya.
0: Iya, kayaknya anak muda emang hobi galau deh kayaknya.
1: Iya.
0: Kayaknya enggak ngegalau tuh aneh rasanya.
1: Iya,
0: kan?
1: Rasanya tuh enggak dapet, enggak abdol kayak itu.
0: Iya.
1: Sampai foto di langit, karena foto langit lagu-lagu sedih kayak gitu.
0: Soundnya
1: kan?
0: Lagu La Vista gitu ya, Merelakanmu. Waduh, sedih banget.
1: Bisa,
0: kode itu langsung ya, mungkin ditanya merelakan siapa, Kak gitu ya. Oke. Okay. Tapi La Vista sendiri kan udah terbentuk dari tahun 2010 ya, udah lama banget.
2: Iya, benar.
0: Itu gimana sih perjalanannya sampai sekarang di tahun 2026 pasti ada ups and down-nya gitu. Boleh enggak diceritain ups and down-nya La Vista tuh gimana sih sampai hari ini?
1: Silakan.
0: langsung emosional ya kak.
2: Gimana ya, La Vista ini terbentuk dari anak-anak yang kumpulan dari gang-gang ya, karena kalau gang saya
0: dari gang-gang
2: ya, kan, orang-orang yang sederhana yang pengen ngeband kan, terus ya punya mimpi. Mimpinya itu ya kita bawain lagu supaya terkenal kayak gitu. Tapi lambat laun setelah umur ini udah mulai 30 tahun
1: udah menua,
2: udah kayaknya udah jadi hiburan aja sih untuk kita, kepuasan diri. Walaupun udah tua kan, kita membuktikan tetep, kalau kita tetap bisa berkarya gitu.
0: Iya, ya, benar-benar. Gitu.
1: Sudah lebih ikhlas lah intinya.
0: Oh, merelakanmu tadi ya. Kembali lagi ke merelakanmu tadi.
1: Kalau
0: ya,
1: emang udah rezekinya dia lagunya bisa trending, kalau ya balik-balik rezeki lah.
0: Iya, gitu. Iya. Jadi nggak kayak dulu lagi, kalau muda mungkin masih jor-joran, kejer-kejeran, ya, pengennya kayak gini, pengen kayak gitu ya. Tapi kalau untuk kedepannya, meskipun udah lebih let go gitu, ada goals-goals nggak sih La Vista?
1: Tetap. Kalau tujuan tetap lurus sama tujuan. Goalsnya tetap, intinya pada tetap intian tujuan dari awal kita bentuk. Kenapa sih kita bangkit lagi? Ya memang tujuan mimpi kita tuh belum sepenuhnya terwujud. Kayak gitu. Kita pengennya kan, kalau untuk Palembang, alhamdulillah mungkin lah ya, udah banyak yang tahu lah La Vista ya.
0: Benar-benar.
1: Tapi kan kita akan planningnya tuh kan pengennya kalau bisa Allah kasih rezeki kan sampai ke seluruh Indonesia.
0: Amin
1: kayak gitu.
0: Banget, semoga ya.
1: Makanya
0: ya,
1: kita butuh amin, support dari radio-radio.
0: Iya
1: gitu
0: dong, pastinya kita puterin terus lagu-lagu La Vista juga tuh tahun 2022.
1: Putra bangsa, putra daerah loh.
0: Iya harusnya dong, keren gitu banget. Lagu-lagunya juga emang masih cocok kok untuk era generasi sekarang juga ya, untuk ngegalau, untuk ngapain gitu.
1: Nah
0: kan,
1: itu sebenarnya lagi yang kita lagi pikirin. Sebenarnya lagu La Vista masih masuk nggak sih ke zaman Gen Z sekarang kayak gitu? Selalu bertanya-tanya kayak gitu sih kita kalau ngumpul. Makanya tadi sempat bilang tadi kan lagu ini di sini sering diputerin kok.
0: Jadi
1: sampai kita
0: kok bingung, "Hey, yang benar nih."
1: Benar nih lagu yang ini.
0: Iya. Tapi kalau dari La Vista sendiri waktu diskusi-diskusi bareng-bareng gitu ngomongin apakah La Vista masih relevan untuk anak muda, apakah jawabannya iya atau enggak tuh kalau dari La Vista sendiri?
2: Kalau aku sih iya. Soalnya sering ketemu anak-anak Gen Z nih, kayaknya masuk sih ngobrol sama mereka tuh. Apalagi yang cowok-cowok ya.
0: Iya. Mewakili perasaan anak cowok-cowok ya lagunya tuh.
2: Dia dengerin lagu La Vista kayak dia langsung responnya tuh ya, katanya tuh, "Ah, ini ceritaku banget kak," katanya tuh. Lagunya tuh ya.
1: Cuma ini aja sih, butuh yang bantu support lain tuh ya.
0: Kalau
1: lagu tuh nggak disupport kayak apa, sering diputer atau di media-media lain kan emang orang kan pada nggak tahu.
0: Betul.
1: Nah, itu sekarang lagi minim kita rasakan.
0: Okay. Tapi apakah La Vista pengen merabah ke dunia kayak TikTok dan lain-lain untuk buat challenge kayak gitu kak? Biasa kan karena lagu-lagu tuh bisa viral sekarang juga gara-gara kebanyakan ada challenge-challenge yang bikin orang tuh jadi interaktif ya sama lagunya. Apakah La Vista juga ada rencana tuh untuk buat yang kayak gitu-gitu?
1: Udah
0: pernah juga ya, mana tuh kak lagunya?
1: Challenge, maksudnya challenge kayak mana tuh?
0: Challenge kayak misalnya
2: pernah.
0: Iya kayak challenge looks kayak gitu, OTD, atau challenge dibuat kayak POV gitu kan, kayak dibuat cerita gitu kita lagunya tuh, kan orang sekarang suka kayak gitu kan.
2: Kita pernah yang kerja sama apa? MS Glue gitu.
1: Oh iya.
2: Itu ya. Lagu apa itu dulu?
1: Itu lagunya Sungguh Menyesal.
0: Sungguh Menyesal.
2: Challenge kita apa tuh kemarin?
1: Itu pernah challenge juga kita bawain lagu La Vista lah intinya.
0: Oh iya.
1: Direkam kayak apa, video live TikTok kayak gitu. Siapa yang kalau menang itu dapat hadiah kayak gift dari MS Glow itu. Kayak gitu.
2: Sama t-shirt.
0: Menarik. Jadi orang tertarik ya. Tapi kalau dari La Vista ada yang lebih organik lagi enggak? Misalnya bukan dari kerjasama kayak gitu, dari La Vista sendiri mungkin lagu Merelakanmu tuh dibuat kayak ceritain masa-masa lagi dikhianatin pasangan gitu.
1: Nah itu sebenarnya kita lagi kehabisan ide di situ.
0: Okay.
1: Mungkin karena kita ngerasa udah berumur ya, jadi ngerasa kayak, masih okay gak sih ini?
0: Iya, ngerti.
1: Kadang-kadang kan kayak gitu kan, mikir kan, apaan sih Yuan kayak gitu kan? Apalah budak ini Yuan, tua masih bener mau dicenayain. Takut dicek itu omongan Wong bahasanya itu kan.
0: Masih tak dengeri omongan Wong ya, takutnya cek itu.
1: Tapi kan belum tentu kan omong kayak itu kan.
0: Iya. Padahal siapa tahu kan, kalau dari band tuh biasanya lagu-lagunya, musik-musik itu masih relevan, apalagi kalau misalnya dibuat challenge-challenge kayak gitu kan.
1: Yeah.
0: Siapa tahu ya kan.
2: Lagi diusahin kayaknya.
0: Iya.
1: Karena belum ketemu lah gitu ya, ritmenya.
2: Iya, sempat terpikir kan, zaman sekarang kan pada AI ya.
0: Betul.
2: Mungkin
0: betul.
2: AI itu bisa bantu juga ya, video-video AI atau lirik-lirik atau video-video kayak drama-drama sekarang kan banyak AI kan.
0: Racin ya, mau dibuat racin,
1: racin pakai lagu. Tiba-tiba racin.
0: Lapista gitu ya masuk ya. Oh bisa gitu ya.
1: Disuap muncul lagi, disuap muncul lagi kan. Sampai episode.
0: Lapista terus ya lagunya. Iya benar-benar. Mungkin-mungkin ya bisa jadi juga tuh. Jadi apa namanya untuk marketingnya menarik juga ya. Tapi ngomong-ngomong tentang music video, ini katanya Lapista juga mau rilis music video baru nih.
1: Iya betul.
0: Wow, musik video apa tuh? Lagu yang mana nih kak?
1: Lagu yang terbaru.
0: Yang baru.
1: Maksudnya itu sebenarnya lagu lama. Mm-mm. Tapi kan emang belum pernah diputar di radio kan.
2: Terus lagu itu tuh dulunya versi yang lama sering diputar di mobil go-kart, Grab, itu versi lama. Kita nggak publikasi, cuman mereka terus diputar oleh mereka.
0: Oh, enggak dipublikasi tapi keputar sama mereka.
2: Iya, zaman-zamannya Grab baru muncul, Gokar baru muncul. Oh,
0: keren banget
1: belasan
0: ya.
1: Juga
0: ya. Wah.
2: Mungkin tujuan kita mengeluarkan video klip ini jadi apa? Flashback ke zaman mereka awal-awal mereka putar lagi itu.
0: Wow, iya lagi.
1: Karena karena mereka kan mungkin juga lagi bingung sih, ada yang tahu dengan Lapista kan, ada yang nggak tahu tuh putar-putar aja lagunya enak kayak gitu.
0: makanya
1: lebih ditegasin lagi, makanya harus dikeluarin musik
0: video ya,
1: musik videonya kayak gitu.
0: Kalau dari konsepnya musik videonya kira-kira bakal ngangkat konsep yang gimana tuh kak? Langsung berat ya ini kayak ngomongin konsep musik videonya ya.
1: Aku takutnya jadi ria.
0: Waduh, kok jadi ria ya? Ini apakah konsepnya luar biasa sekali?
1: Enggak, sebenarnya itu. Sebenarnya itu sederhana, sangat sederhana sekali.
0: Tapi
1: alhamdulillah bukan di sini buat musik videonya.
0: Wow, di mana tuh?
1: Musik videonya itu di Jepang sama di Cina.
0: The best, Ria.
1: Itu makanya aku takut kalau bilang terlalu banyak kan.
0: Enggak dong kak, karena emang budgetnya ada kan, kebetulan ya.
1: Tapi itu musik videonya kebetulan saya sendiri.
0: Oh kak sendiri, kayuan sendiri ya.
1: Karena rencana tuh emang mau ditambel, kayak bukan tambel sih, ditambahin slide buat apa? Buat full band. Tapi waktunya nggak ketemu sama teman-teman.
0: Nggak pas ya.
2: Pada sibuk dinas kan.
0: Ini aja hari ini aku sedih banget gak berlima nih.
1: Iya.
0: Padahal aku udah kayak siap nih berlima, ayo.
2: Berlima. Takutnya ini penuh di sini. Pada rame tuh.
1: Tapi kalau event-event besar kayaknya bisa lah mereka usahakan.
0: Oh kalau event kan pasti nyanyi bareng harus ya.
1: Mereka itu kalau emang event besar diusahakan. Tadi sebenarnya sudah diusahakan. Tapi karena emang nggak bisa diambil waktunya, nggak bisa izin, ya udah. Jadi kita berdua aja kayak gitu.
0: Gak apa-apa. Berdua aja udah terasa penuh kok studio ini. Tapi ngomong-ngomong ya, tadi kan music videonya di Jepang ya, sama di mana tadi kak?
1: Di Cina.
0: Di Cina. Itu konsepnya emang sesuai sama lirik lagunya atau kayak sekedar jalan-jalan menunjukkan footage-footage aja gitu?
1: Jalan-jalan aja sih. Full jalan. Maksudnya bukan tempatnya, tapi aku video direct, video aku lagi jalan aja.
2: Jalan sambil mengenang masa lalu, kayak gitu.
0: Masa-masa muda dulu
1: Iya, kayak gitulah konsepnya. Karena kan emang judulnya kan Andai Milikmu Lagi. Jadi kan emang itu konsep lagunya tuh andai, jadi mengandai. Ada suatu penyesalan atau ada satu kesedihan. Dan lagu itu juga sebenarnya dramatis juga.
0: Oh, cukup dramatis ya.
1: Itu sebenarnya
0: cerita siapa ini?
1: Dapat cerita dari orang sebelah.
0: Waduh, harus diceritain dong. Gimana cerita
1: jadi,
0: lagunya sebenarnya?
1: Jadi sudah dapat cerita dari dia. Aku langsung ada ide buat lagu aja. Aku langsung itu. Jadi buat lagunya tuh on the spot sih sebenarnya aku di atas spot. Di atas rumahnya.
2: Di atas rooftop lah. Rooftop rumah teman.
1: Yuda lagi,
2: si Padli tadi yang buat
1: lagu. Yuda lagi galau-galau banget, jadi nggak bisa ditanya.
0: Nggak fokus ya mau.
1: Jadi yang fokusnya aku sama Padli. Tolong Fat, aku bilang kayak gitu.

0: lagu cinta, jadi emang dibikin universal.
1: Secara liriknya ya.
0: Iya.
1: Oh, ini kan berarti apakah di arrangement ulang lagi lagunya lagi?
2: Iya, ya, benar. Oh. Di arrangement baru.
1: Itu gimana tuh? Fresh. Apakah lebih
0: fresh?
1: Lebih fresh lagi, tapi masih tetap melankolis gitu vibe-nya.
2: Tetap melankolis, terus hasil mixing dan masteringnya kita ngikutin zaman lah, kayak gitu, ngikutin era sekarang kan.
1: Oke, kalau dari segi liriknya apa diubah juga gitu kayak tadi kan?
2: Kalau liriknya tetap, karena lirik itu kayaknya masih kuat ya untuk kita, jadi tetap di konsisten lah, tetap dipertahanin gitu.
1: Oke, jadi secara lirik masih tetap sama, ya. Cuman dari aransemen lagunya aja mungkin agak berbeda ya.
0: Iya betul.
1: Oke, berarti ini rencananya rilis music videonya tuh kapan tuh? Besok.
0: Oh, besok, betul betul.
1: Besok.
0: Rencana tuh emang tadi di Jumat tadi rencana ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi pada saat Mbak Eci, ini lah bisa datang nggak sih? Nah, kebetulan Mbak, aku bilang.
1: Kebetulan banget. Ada
0: iya, sebuah kebetulan.
1: Sesuatu ya. Betul.
0: Jadi kayaknya rencana Jumat diundur ke hari Minggu.
1: Oke. Okay. Jadi hari besok nih teman-teman Pro 2 kalau mau lihat video klipnya di mana kak tuh bisa lihat?
0: Langsung aja ke channel kita di sosial media kita juga ada La Vista Official, di YouTube kita juga La Vista Official, sama di TikTok juga La Vista Official.
1: Oke. Okay.
0: La Vista Official. Tapi bukan pakai S ya, pakai Z. Ingat
1: pakai Z ya teman Pro 2. Karena orang suka kena La Vista ya kayak S ya.
2: La Vista. Kayak kerukian jadinya.
0: Iya, La Vista.
1: La Vista ya. Iya. Tapi nama La Vista sendiri tuh dari mana sih? Kenapa La Vista gitu?
2: Ah, itu kebetulan kita pada ngumpul itu tuh. Sama-sama nonton film Terminator.
0: Ah,
2: ya kan? Kalau yang pernah nonton Terminator pasti tahu yang bagian ending si
0: Arnold Schwarzenegger.
1: Iya, Arnoldnya ngomong
2: Hasta La Vista.
1: Hasta La Vista. Gitu. Okay.
0: Maksudnya tuh habis gelap, habis suram mungkin terbitlah terang kayak gitu. Okay, maksudnya kayak gitu, maksudnya ke sana.
1: Oh, jadi itulah maksud dari La Vista ya tadi ya. Wah, unik banget ya.
0: Menyambut
1: walaupun lagunya
0: baru,
1: agak galau-galau semua tapi
0: untuk
1: nama band tetap penuh harapan ya.
0: Iya. Nama La Vista tuh harapan.
1: Iya, makanya penuh doa juga kan.
0: Iya.
1: Jadi
2: ada juga lagu La Vista yang beat tapi tetap liriknya galau-galau gitu.
1: Iya ya, kenapa ya? Emang hobi galau tadi kayak aku bilang atau gimana tuh kak?
2: Mungkin lebih cepet kita bikin lagunya kayak gitu ya.
0: Iya.
2: Tapi ada sih lagu yang tentang cinta-cintaan sih dari vokalis kita. Cuman satu sih itu.
1: Oh, itu
2: tapi
1: lagi tetap cinta ya.
2: Iya. Lagi di kemasan yang lebih bagus sekarang. Ya.
1: Oh, cuman satu kah lagu La Vista yang vibe-nya ceria gitu di antara semua lagu La Vista yang ada?
0: Ya. Sebenarnya lagu La Vista ada juga yang ego ya. Enggak selalu cinta-cintaan, tentang lagu MKCT Masihkah Kau Mencintai itu ego. Lagunya tentang ego pasangan lah masing-masing.
2: Ada ya, juga kekasih sementara.
0: Kekasih gitu. Sementara, enggak juga tentang galau disakitin enggak.
2: Ya bukannya.
0: Kayak MKCT kan contohnya menyakiti.
1: Iya, iya, iya.
0: Entah itu cewek atau cowok pokoknya menyakiti, Masihkah Kau Mencintaiku.
1: Iya sih, tapi kan tetap aja kak ada vibe melankolisnya ya di
0: dalam
1: La Vista tadi ya. Emang kayaknya vibe-nya La Vista tuh harus ada melankolis-melankolisnya ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, tapi dari La Vista sendiri ada enggak sih setelah lama 16 tahun berkarir nih, hampir ya?
0: Lama 16 tahun.
1: Lama banget kan, hampir 16
0: tahun.
1: Aku langsung
0: nunggu kayak gini, 16
2: dari
0: tahun.
2: Dari belum biasa, punya kan? Anak sampai punya anak ya.
1: Iya, dari ngegalau sama-sama ya, sampai akhirnya tuh udah menikah, sekarang udah punya anak gitu kan. Apakah punya niatan untuk mengubah genre lagu kayak atau mengubah gaya menyanyinya gitu kan? Ada gak sih kak?
0: Sempet lah kepikir ya. Sempet kepikir sama Yuda, udah sempet sih baru-baru. Mungkin baru berapa bulan ini udah sempet mikir kayak gitu.
2: Ada lagunya. Tapi kita selesain dulu yang lagu-lagu yang pernah kita rekod. Sampai hampir sealbum lah yang kita rekod itu kan. Mungkin yang di barisan album kedua itu mungkin kita bikinnya nuansa yang baru kayak gitu. Lebih ke apa, mengejar ke pop punk atau gimana,
1: punk ya? Wow.
2: Tapi tetap melankolisnya ada gitu.
1: Menarik. Jadi makin berpindah genre sedikit mungkin ya, kalau ya, agak ke punk dikit gitu ya.
2: Kalau sekarang kan pop rock melankolis. Nanti kita coba keluar dari jalur kan pop punk kan ya, mungkin ya kan lagi
1: mungkin
2: kayaknya kalau sekarang kan lagi di senengin anak-anak Gen Z kayaknya.
1: Iya benar, emang anak Gen Z kayaknya lumayan seneng sama pop punk gitu juga, lumayan
2: mungkin paginya tuh mereka butuh hype yang seger-seger gitu ya.
1: Iya, yang bikin langsung kayak gitu.
2: Iya.
0: bikin semangat kayak gitu kan. Bikin
1: semangat ya. Kalau Lavista kan didengerinnya enaknya tuh pas lagi galau-galau di mobil gitu kali ya. Iya, lagi bener. Di perjalanan gitu, cocok banget lagunya sih didengerin.
0: Lagi macet kan.
2: Kalau zaman kami milenial banyak kan cewek yang galau.

0: Galau ya. Mungkin sekarang cowok yang banyak yang galau sekarang. Mungkin cocok ke cowok ya.
1: Malahan banyak cowok yang bilang relate sama lirik-liriknya La Vista ya kan.
2: Iya betul.
1: Iya mungkin karena ditulis sama cowok juga kan. Jadi kayak pas gitu iya. Perasaannya.
0: Iya kurang tahu juga ya. Mungkin anak-anak muda cowok-cowok sekarang ini
2: mungkin gampang rapuh ya.
0: Wah, iya itu.
2: Tapi kayaknya iya deh kayak
1: bahasa anak, gampang rapuh ya.
2: Iya, anak Gen Z sekarang gampang rapuh loh.
1: Iya, iya. Apa-apa
0: dikit-dikit sedih.
1: Dikit-dikit sedih.
2: Disentil dikit mulai sedih. Aduh,
0: bentar. Aku enggak bisa hidup tanpa dia gitu.
2: Status kan. Tapi enggak tahu itu perasaan
1: gue aja. Relate ya kayaknya ini di sebelah aku ya. Langsung galau dia.
2: Tapi bedanya kalau Gen Z sekarang mungkinnya Gen Z apa Pak?
1: Gen Z ya.
2: Mungkin dia lebih menonjolnya apa? Kreatif ya.
0: Iya. Kreatif bener. Sama kritis ya.
1: Iya.
0: Jadi kita tuh milenial kan agak lemot ya. Jadi kalau ketemu mereka tuh langsung cepat dapat solusi, dapat ide baru gitu.
1: Iya. Karena kayaknya inovasi nomor satu ya. Mungkin karena teknologi juga jadi lebih mempermudah mereka untuk berpikir ya kan.
2: Iya. Makanya ini kita mau kasih tahu lagi nih satu lagi. Kita sebenarnya kalau bisa ada ya. Kalian denger nih.
1: Kalau ada yang denger nih ya, tolong.
2: Kan zaman-zaman sekarang kan manajemen kan banyak Gen Z megang kan?
1: Benar.
2: Ayolah ajaklah La Vista masuk manajemennya.
1: Iya dong.
2: Iya, karena butuh ide baru nih. Lagu udah siap, top chart, cuma butuh manajemen yang pas nih.
1: Yang pas banget sama La Vista.
0: Konten apa yang bagus kan?
2: Iya.
1: Kalau dari La Vista sendiri kalau nyari manajemen yang gimana sih sebenarnya? Siapa tahu lagi dengerin ada yang kayak menarik nih La Vista gitu.
0: Ya gitu
1: ada kriterianya nggak tuh?
0: Enggak juga sih, asal jangan kaku aja itu.
1: Jangan kaku ya.
0: Iya, kaku.
2: Pokoknya visinya tadi ke depannya tadi La Vista ini harus tahu dulu nih se-Indonesia kayak mana nih harus melalui apa kayak gitu.
1: Bener. Goalsnya tadi tuh harus.
2: Goalsnya itu. Lagu yang mana sih sebanyak lagu La Vista yang bisa di up? Karena kalau kita mikirnya dari kita berlima atau satu band juga masih nggak nemu karena punya pemikiran masing-masing kan.
1: Oke,
2: sudah di filter dapat satu tunjuk lagu ini tapi nggak tahunya kayak bilang tadi lagu ini di sini Jakarta lagi diputer terus kan kita sambil nolak. Itu gak masuk playlist loh sebenarnya.
1: Oh really?
0: Kadang lagu itu dari nomor 1 sampai paling nomor 5 itu lagu itu.
2: Jadi selalu jadi second. Buat movie itu jadi second kayak gitu. Gak jadi.
1: Karena bukan yang paling utama gitu ya.
0: Iya benar.
2: Iya.
1: Oke, paham.
2: Apa karena La Vista gak keluarin semua lagunya? Karena emang tahun ini kita keluarin semua lagunya.
1: Oh berarti remaster semua ya tahun ini ya?
2: Iya dikeluarin semua.
0: Kita tuh selesain apa rekaman tapi kita cuma upload di digital platform kayak Spotify gitu. Cuman enggak kejar di MV-nya kemarin itu.
1: Oke.
2: Rencana pokoknya kita bikin MV lah, MV atau itu video lirik nanti ke depannya atau apa pokoknya kita keluarin MV yang menarik lah yang berbeda gitu.
1: Oke. Berarti setelah ini kan besok Minggu ya?
2: Iya.
1: Bakalan ada MV baru ya. Anda milik mulai ya.
2: Iya.
1: Nah, itu setelah lagu ini apakah ada lagu-lagu lain juga yang bakalan ada MV-nya berarti rencananya?
0: Ada.
2: Banyak.
1: Ya semuanya banyak. Nih rencananya kayaknya.
2: Ada rencana semua.
0: Ini aja udah 3 kan?
1: Iya.
0: Dari Sungguh Menyesal 2 tahun yang lalu ya.
2: Iya.
0: 2 tahun. Terus nyusul
2: iya.
0: Piraset Buruk setahun yang lalu. Nah, baru ini kekasih. Meski terluka
1: ya, yang baru kemarin
0: itu beat,
1: ya.
0: Itu agak lumayan beat kan musiknya.
1: Iya, itu juga lumayan beat banget tuh.
2: Iya. Itu kenapa dikeluarin video klip? Sebenarnya bukan lagu itu sih video klip harusnya. Lagunya seperti dia gitu ya.
0: Rencana
2: buat video klip itu. Tapi setelah kita rembukan, kita ingat lagi masa lalu yang ngangkat nama La Vista dulu kan lagu itu.
1: Dulu termasuk salah satu yang bikin La Vista jadi dikenal ya.
2: Yang buat booming di Palembang itu meski ikut terluka kan.
0: Sering top chart di
2: terus juga anak-anak kan? SMA yang dulu mungkin dia denger ya. Pernah bawa-bawa lagu La Vista yang itu paling enggak tahu zamannya pada saat di warnet sambil main game.
0: Meski
2: ikut terluka. Oh bagusnya lagu ini.
1: Iya benar-benar. Mungkin karena upbeat-nya juga tuh lebih walaupun melankolis tuh masih ada cerianya gitu ya.
2: Iya betul.
1: Benar-benar.
2: Makanya kita langsung usul udahlah video klip ini aja lah. Kayak gitu.
1: Oke.
2: Tapi di recycle ulang dulu lagunya biar lebih zaman sekarang kayak gitu. Tapi tetap enggak buang
0: ciri khas musiknya yang kemarin pertama kali.
1: Tapi selama remaster banyak lagu La Vista ya dari yang tahun-tahun beberapa tahun lalu itu ada tantangannya enggak sih sebenarnya, Kak?
0: Tantangannya ya kalau dulu ya kita kan ya orangnya sederhana mungkin untuk alat atau tempat rekod dulu kita kesulitan di dana ya mungkin. Kalau sekarang kan ya semenjak melewati fase-fase itu udah
2: cuman kerja lah.
0: Cuman ada dana tapi susah waktu sekarang ini.
2: Ya betul. Itu ada aja.
1: Ada aja gitu ya. Iya, ada halangannya aja. Untuk ngumpul lagi bareng-bareng gitu untuk harus main lagunya lagi gitu ya.
2: Iya, tapi sebenarnya momentum sih sebenarnya kalau ikut semua karena kan personal kita kan baru tuh dua.
1: Iya, ada dua baru personal baru ya.
0: Iya.
2: Itu di drummer sama keyboard. Keyboard tuh sebenarnya dia bisa semua. Dia main multi guitar talent. Bisa multi lah. Wow. Keyboard bisa, dia main bass bisa, tergantung dari keperluan pada saat di panggung lah.
0: Pinjam duit yang dia enggak.
2: Pinjam duit agak susah dia.
1: Yang paling pinjam nomor 100. Satu. Iya. Oke, jadi emang penambahan dua member baru ini juga ngebuat La Vista jadi warnanya lebih colorful lagi juga ya.
2: Betul. Dapat semangatnya juga lebih membara lagi.
1: Wow.
2: Kayak gitu.
1: Tapi emang kenapa sih kemarin sempat nambah member lagi ya setelah berapa tahun berkarir itu malah baru nambah member dua gitu? Kayaknya sekitar udah 14 tahun ya waktu
2: itu nambah member. Kayaknya memang benar-benar butuh karena kayak gini. Dari sebelum kita tambah member itu sebelumnya tuh kita susah manggung.
1: Iya karena gitaris sama vokal gitu.
2: Iya jadi agak terbentur di situ karena kan gak enak kan ngajak yang lain itu karena kan mereka juga ada event
0: reguler
2: ada juga karena kan cari duit lah mereka kan. Jadi kita kepikir sama dia udahlah lebih baik cari benar-benar yang personil solid inti kayak drummer kayak gitu. Alhamdulillah dapat yang enak orangnya, diajak ngobrol dan nyambung dan semuanya satu visi satu misi dan juga bonusnya lagi dapat si Ricky ya bagian keyboard itu dia bisa main bass.
1: Banyak ya.
2: Dia bisa main keyboard. Jadi benar-benar terbantu, sangat-sangat terbantu. Drummer juga kita itu mantep banget lah pokoknya.
1: Keren pokoknya, banget ya.
2: Aku suka deh pokoknya.
1: Aku suka banget.
2: Bukan berarti suka gimana ya. Jadi kayak takut ya. Bagusnya cara mainnya.
1: Iya. Main, jadi cocok banget sama warna La Vista juga ya. Oke, itu dia teman Pro 2. Makanya aku tuh kayak bertanya-tanya, kenapa ya La Vista tuh baru 14 tahun tuh baru nambah 2 member lagi nih.
2: Iya, kayak gitu.
1: Padahal udah lama banget gitu berkarir.
0: Sebenarnya tujuan kita nambah member itu ya nambah keluarga kayak gitu.
1: Oh, nambah
0: kita
1: keluarga lagi juga
0: 16
1: ya?
0: Tahun enggak mungkin lah kita putus silaturahmi ya. Lebaran pasti tetap datang ke rumah kan.
1: Iya benar-benar.
0: Ya lebih asik aja kalau banyak keluarga kayak gitu kan. Kalau kita selama ini kan pakai player edisional. Ya ketemunya pas manggung aja, enggak ada cerita selesai bayar gitu. Enggak enak kan kayak gitu
1: bener.
0: Kan.
1: Kalau ini kan ada keluarganya lah ya gitu
0: kumpul, ya. Ya kumpul. Ya mau kumpul di mana terserah kan ada ngobrolnya, ada bercandanya kan, ada idenya, ada emosinya kayak gitu kan.
1: Itu juga yang seru ya. Pastinya La Vista 16 tahun berkarir tuh wah nggak kebayang gitu up and downnya dan kebersamaannya, berantemnya gitu kan.
2: Sudah pastilah. Sudah pasti. Tapi yang sering banyak berantem aku sama ini sebelahnya.
1: Oh ini ternyata Tom and Jerry-nya ya.
2: Iya, tapi tetap dewasa lah. Sudah selesai kayak gitu.
1: Tapi gimana sih, pastinya 16 tahun berkarya itu gak bentar ya.
2: Wah,
1: dan
2: itu
1: luar biasa banget itu bisa bertahan sampai sekarang. Menurut kakak-kakak Kak Yuan dan Kak Yuda juga tuh kira-kira gimana sih tips-tipsnya supaya sebagai band tuh bisa bertahan sampai sekarang gitu.
2: Simpel kalau aku. Aku gak selalu ambil hati lah masalah apa aja dengan teman.
1: Oh, jangan ambil hati ya.
2: Iya maksudnya ya, kalau emang itu solusi gak masalah. Ya boleh kesel di awal sudah kan sudah selesai emosi kan pasti udah mikir kan. Oh benar ini, kata ini benar. Jadi disaring juga kayak gitu.
0: Kalau aku sih menurut pendapat aku menjaga band yang tetap berkarya di Palembang ya.
1: Karena di Palembang ya.
0: Semakin mulai menipis. Menipis ya benar. Sedikit.
2: Tapi kayaknya
0: ya,
2: udah sangat sedikit ya, mungkin satu dua ya, yang baru-baru. Maksudnya pakai karya ya. Yang terus aktif karyanya kayak gitu, lagu-lagu lagi.
0: Ada juga tapi karakternya enggak terlalu menonjol gitu kan. Okay, mereka buat lagu tapi ya happy fun aja buat untuk masa muda mereka kayak gitu.
1: Bukan
0: terus ya setelah banyak cobaan dari orang tua kan ada yang enggak support di sini mereka putus tengah jalan kayak gitu kan.
2: Tapi juga sekarang udah lumayan baik deh. tahun ini. Tahun ini udah mulai ada banyak lagi ya. Udah rame lagi.
1: Oke.
2: Tapi emang genrenya udah genre yang sekarang lah ya.
0: Kalau untuk sekarang ya. Untuk tahun ini musik-musik mereka keren-keren, bagus-bagus, beda dengan yang dulu ya. Mm-hmm. Kadang zaman
2: mungkin mungkin inilah udah kalau zaman itu dulu mungkin support system ya, sistem.
1: Iya, benar.
2: Kecanggihan rekaman itu emang agak susah dulu.
1: Ya,
2: benar. Di Palembang ini.
0: Kalau sekarang kan anak Gen Z muda, mereka modal laptop bisa record di rumah kayak gitu.
1: Betul-betul. Iya. Dan referensi musik juga mungkin udah lebih luas lagi ya.
2: Lebih gampang, bisa-bisa pakai AI mereka bantu. Baru dibikin lagu bisa.
0: Cuman tinggal itu aja karakter mereka.
1: Bener, karakternya yang paling susah ya, nyari susah. Jati diri, warna, ciri khas ya. Itu ya.
0: Kayak ya kita contoh ambil band-band nasional ya, kayak si Dewa. Ciri khasnya kan udah kebentuk.
1: Betul-betul.
0: Sampai sekarang anak muda tuh tetap, oh ini tahu Dewa. Bener. Gen Z juga ini
2: nah,
0: Dewa.
2: Nah itu salah satu sebenarnya poinnya. Kenapa kata, tadi bilang kan, kenapa sih gak ubah
1: genre gitu
2: genre
1: ya?
2: Musik. Sebenarnya itu sih yang kita pikirin. Sebenarnya itu kita pikir kalau emang mau ubah genre, ubah nama kayak gitu.
0: Boleh berubah genre.
1: Gak lavista lagi ya, jadinya tetep, ya.
0: Boleh berubah genre tapi karakternya tetap dipertahanin kayak gitu.
1: Oke, okay. Masih tetap ada nuansa lavistanya sendiri.
2: Iya
1: gitu ya.
2: Betul.
0: Walaupun kadang di skip kayak gitu kan. Ini lavista ya skip. Ini mereka kan udah tahu itu karakternya lavista.
1: Iya
0: gitu
1: iya ya. Karena udah tahu ya. Karena kalau orang tuh kalau memang karakternya tuh kuat ya kita dengar awalnya aja udah kayaknya ini tahu deh siapa orangnya gitu ya kan.
0: Apalagi zaman dulu ya, PT Mencari Cinta ya.
2: Oh ya, PT Mencari Cinta ya.
0: Ada Kupaku ya.
2: Iya.
0: Itu ada, itu terkenal kan band itu? Terkenal bullying. Tapi tetap semakin tahun mereka bagus itu hasil rekornya.
1: Yeah.
2: Tapi memang kayaknya memang mereka sengaja sih kayak gitu.
0: Gimik ya.
2: Gimiknya mereka. Kalau masa gimik zaman dulu udah sangat gimik.
1: Iya sih.
2: Sebenarnya udah zaman dulu kan.
1: Cuman apakah Lavista gak mau ada gimmick-gimmick juga gitu? Biar makin
2: biar buat orang kayak gimana ya.
1: Iya, biar orang kayak ini Lavista ternyata gitu.
0: Lagi dipikirin ya.
1: Lagi dipikir gimmicknya apa.
0: Kita nih agak kaku ya orangnya. Jadi bingung kan.
2: Jadi agak bingung. Makanya tadi kita bilang balik lagi, pengen dapat manajemen siapa nih, siapa aja sih ada manajemen di Palembang ya,
1: supaya
2: Genzi
1: marketingnya Lavista makin jalan lagi.
2: Ajaklah Lavista masuk manajemennya.
1: Iya tuh yang lagi dengerin, ayo dong ajak Lavista.
2: Mumpung lagi kosong manajemennya.
1: Iya bener nih. Sayang banget ya.
2: Iya sayang.
1: Ada ide yang fresh gitu, terutama dari anak-anak muda tuh bisa banget disalurkan ke Lavista juga tuh teman Pro2 ya, untuk kamu yang lagi dengerin. Oke deh teman Pro2 nih, selagi apa ya, kita mau break dulu sebentar ya, sambil nungguin music videonya nanti keluar besok ya, kita dengerin dulu lagunya hari ini ya.
2: Boleh.
1: Andai Milikmu Lagi, this is Lavista.

0: Morning Live Chat Special Weekend.
1: Yes, 91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura dan juga Lavista ya, yang nemenin kamu di Music Live Chat malam ini ya. Tadi kita udah ngobrol perjalanan karirnya Lavista, terus rencananya Lavista bakal buat music video baru juga ya, besok yang bakalan rilis tuh teman Pro 2, besok banget gak tuh?
2: Iya, besok.
1: Ya, music videonya pasti keren banget karena kalau kata Kak Iwan ya, jalan-jalannya di Jepang sama Cina tuh.
2: Iya,
1: videonya. Betul. Jadi Pak, wajib banget kamu tonton tuh biar balik modal Kak Iwan ya. Karena jauh tuh music videonya dibuat tuh teman-teman berdua ya. Oke deh, lanjutnya aku bakal bacain komen di YouTube kita. Yang komen ada Kak Karanain Zulkar yang bilang, pernah lihat live-nya, keren banget kata dia gitu.
3: Wah, terima kasih. Ada yang muji nih.
2: Ada yang muji.
1: Iya, emang fun fact-nya teman Pro 2, kalau kamu enggak tahu Lavista juga sering banget manggung di RRI dong.
2: Iya.
1: Ya, sering banget gitu teman Pro 2
2: langganan, ya.
1: Jadi untuk RRI udah kayak keluarga sendiri sih Lavista.
3: Kesayangannya RRI kayaknya.
1: Iya, benar. Kesayangan RRI nomor 1 deh. Oke deh, lanjut lagi di WhatsApp kita di 0816110916 udah ada yang tanya-tanya nih ya. Oke, ada yang bilang nih, halo kakak-kakak Lavista, mau tanya kalau mau ngebentuk band di Palembang itu ada nggak sih tips-tipsnya? Aku tuh pengen banget buat band karena aku masih SMA tapi aku

0: takut bentrok sama sekolah gitu kata dia.
1: Ah itu, kalau aku sih cari drummer dulu ya. Itu drummer itu nyawanya dari band itu.
0: Iya sih, drummer tuh nomor satu banget ya. Oke.
1: Kalau yang lain tuh bisa nyusul itu. Terus komunikasinya harus lancar kalian. Jangan ada dusta di antara kalian itu.
0: Wah, iya betul. Itu dia, itu paling penting ya, jangan ada dusta di antara para member ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, kalau dari Kayun gimana? Ada nggak tipsnya untuk anak-anak SMA atau yang pengen buat band gitu?
2: Ya benar kata ide tadi yang pertama itu emang harus drummer ya, kulihat.
0: Drummer ya.
2: Iya,
1: karena selain mainnya energik, dianya juga energik orangnya.
2: Iya, jadi
0: sama kayak instrumennya.
2: Jadi pada saat dia mau bentuk band itu, dia tepatin dulu nih, dia genre dia mau kemana?
1: Ya benar. Oh,
0: harus tahu genre.
2: Iya,
0: juga ya.
2: Karena karakter pemain drum itu beda-beda.
1: Nggak bisa itu alasan kita tuh. Contoh nih. Si Four Events, siapa tuh? TP ya?
0: Mm-mm.
1: Nah itu lagi booming kan si TP kan?
0: Yeah.
1: Dia apa mainnya? Main drum kan kayak gitu kan? Terus kalau ngajar dia tuh pasti tahu nih warna musiknya kayak gini nanti.
2: Iya.
0: Berarti memang harus tahu dulu genre dan pengennya tuh musik yang gimana dibawain ya.
2: Selera musik dulu deh tanya.
0: Selera musik dulu ya. Oke. Okay.
2: Karena kalau satu band tuh nggak apa-apa beda-beda selera musik. Mm-hmm. Asal visinya sama, misinya sama.
0: Asal visi dan misinya sama.
2: Iya.
0: Jadi ya tuh ngobrol dua ya. Betul. Jadi untuk kamu yang pengen buat band, yang pertama cari drummer.
1: Komunikasi.
0: Komunikasi. Nah. Jangan ada kebohongan.
1: Terus jangan saling ego lah. Kadang itu kan si band tuh si paling aku kayak gitu kan.
2: itu
1: jangan
2: kayak ini gitu. Tips itu sangat-sangat tips itu karena itu udah dilaluin hampir seluruh band yang pecah
1: atau gitu. Misalnya contoh ya, misalnya ada satu player yang aktif

0: Semuanya
1: gitu.
0: remaster, ada juga yang baru.
2: Oh, banyak, ada yang baru. Banyak yang baru.
0: Tapi pelan-pelan, kita satu-satu ngeluarin MP-nya dulu. Gitu.
1: Memang rencananya satu-satu ya. Yeah. Oke.
0: Okay. Ada juga lagu baru yang aku bikin, tapi dia nggak mau.
1: Ah, kenapa itu?
0: Karena genrenya kayak mana ya? Bukan dia banget sih. Lagunya ya, tuh lebih ke cewek yang bagusnya nyanyinya lagu itu.
1: Oh, suaranya yang nggak cocok ya?
0: Soalnya lagunya tentang cinta, tapi imut-imut kayak gitu.
2: Iya, makanya. Jadi aku selalu mikir, kayaknya gak cocok nih lagu.
1: Inspirenya dari mana tuh, Kak? Tiba-tiba membuat lagunya.
2: Emang dia buat lagu buat cewek itu?
1: Oh, memang.
0: Ada teman minta buatin. Oh. Kisahnya dari aku ya. Oke, aku buatin gitu. Buat dia ini sih sebenarnya tuh untuk dia ke label sebenarnya.
1: Oh, awalnya ya.
0: Ya, okay. Alhamdulillah kemarin dia tembus di label itu. Jadi dia tuh sistem sewa sama aku.
1: Oke. Okay.
0: Selama setahun aja gitu. Kalau udah ya udah tinggal balikin lagi kan kita
1: lagunya ya,
0: ya lagi. Dibayar udah kayak gitu aja.
2: Ya tapi balik lagi tadi ke inti lagu new single ya.
1: New single.
2: Pokoknya dalam waktu dekat lah. Kita enggak lama-lama kok buat apa publish lagu baru. Abis lagu Andai Milikmu Lagi ini kita bakal publish lagu yang baru lagi nanti.
1: Oke, okay. Kita tungguin aja yang berarti new. Ya.
2: Iya.
0: Cuman bedanya sekarang ini kita susah buat lagu galau karena udah nikah ya.
1: Udah happy semua.
0: Ya udah happy ya, ya benar. Kalau dulu kan ya
1: tiap hari galau kan.
0: Galau ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Jadi untuk sekarang berarti kita tungguin aja ya karya dari Lavista selanjutnya. Okay. Pasti kepoin aja di Instagramnya Lavista
0: ya,
1: dong.
0: Pantengin terus Instagram.
1: Pantengin, follow Instagramnya Teman Pro 2 biar kamu gak ketinggalan infonya juga.
0: Gampang kok nyarinya Lavista Official itu
1: yes,
0: aja.
1: Lavista yeah. Official. Mudah banget. Satu-satunya tuh Lavista yeah. Official gitu.
0: Di TikTok, YouTube sama IG gitu.
1: Yes.
2: Ada semua.
0: Facebook juga gitu.
1: Facebook juga ada tuh. Teman.
2: Facebook udah paling tua itu.
1: Pas ya, jadi
2: nggak tahu lagi itu
0: sesepuh
1: ya. Iya. Oke deh, ini udah nggak kerasa banget, udah pas banget jam 8
2: ya. Waduh, ternyata.
1: Padahal aku tadi mau nyuruh nyanyi loh, tapi boleh deh nyanyi dulu deh sebelum kita bye bye, boleh nggak sih?
2: Nyanyi
0: boleh
1: dong,
0: live nyanyiin. Ya gitu,
1: live boleh dong,
2: boleh, gitarnya ada tuh,
0: nyanyi. langsung
2: pakai gitar dong.
0: Oke, boleh
1: nyanyi singkat aja gitu kan. Lagu baru ya, boleh. Aja. Jadi teman-teman Pro 2 nih bisa denger nih kualitas vokalnya nih beneran enggak kaleng-kaleng loh.
2: Wow. Jadi gugup aku.
1: Iya dong, udah dari 2010 udah nyanyi udah dari di mana-mana ya Kak ya pastinya.
0: Kebetulan bawa gitar gitu.
1: Kebetulan ya. Oke deh, boleh. Ini dia Teman Pro 2 dari Lavista, yes.

0: Thank you so much, Nabila.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Bye-bye.
0: Yes, bye. Bye.
3: Tidak kedengeran ada gitu.
4: Special Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya.
0: Teman Pro 2, itu tadi obrolan kita bareng Lavista ya di Music Live Chat malam hari ini. Teman Pro 2, thank you so much ya yang udah nemenin Naura di sore ceria hari ini ya. Dari tadi sore banget tuh Teman Pro 2, thank you so much ya. Seru banget obrolan kita bareng Lavista. Dan juga tadi sore kita udah ngobrol sama anak-anak dari Duta Lingkungan juga tuh Teman Pro 2 ya. Hari ini bener-bener full insightful banget dari music sampai lingkungan Teman Pro 2. So, thank you so much yang udah nemenin Naura. Lastly dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye-bye.

ya, musik indie Palembang yang banyak karya-karya seger, yang lagi berisik juga. Sama berbagai kegiatan seru ya, yang lagi ditampilkan juga sama musisi lokal Lawan Pro 2. Yap, ngomongin skena lokal musik di Palembang, ini keren banget sih. Sekarang aku bahkan sempat dengar ada beberapa obrolan-obrolan gitu ya, dari teman-teman musisi, terus juga sempat pantengin juga di media sosial gitu ya. Musik itu udah mulai tumbuh mandiri, rilisan fisik kembali dicari, dan yang paling penting juga karakter suaranya makin berani dan beragam kan Lawan Pro 2. Bakal kita kulik lebih jauh lagi malam hari ini. Kamu juga bisa spill local heroes favorit kamu yang pengen diputerin malam hari ini. Tunjukin kalau kamu dukung karya dari musisi lokal dong. WhatsApp aja ke 0816 11 06 916. Boleh juga langsung aja drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital, dan juga Lawan Pro 2. Kamu bisa dengerin siaran kita malam hari ini streaming melalui website di rri.co.id, dan jangan lupa juga bisa follow Instagram kita di Pro 2, duanya angka RRI Palembang. Boleh DM juga ya melalui Instagram Pro 2 RRI Palembang.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Resolusi dari Roni Sanduri, teman Bro 2. Ngingetin kamu kalau kita udah masuk di bulan ke-7 2026. Gimana denger resolusi kamu? Ini sebuah lagu aransemen gitarnya raw banget ya.
1: Raw.
0: Karena biasanya Roni Sanduri dari beberapa single awal-awal yang sempat dirilis itu tuh kayaknya bukan melankolis juga sih, dengan iringan gitar akustik ya, aransemennya tuh kayak lebih damai dan tenang. Tapi kali ini ngomongin resolusi dengan penuh berapi-api, Roni Sanduri, teman Pro 2. Nah, ini juga salah satu bukti kualitas produksi dari Local Heroes kita yang matang banget ya untuk ukuran project indie label. Proyek mandiri. Nah, berikutnya aku juga mau ngajakin teman Pro 2 buat mengenal lebih dekat lagi sama satu unit. Oh yes, ini bisa dibilang juga lagi jadi buah bibir nih. Karena kalau kamu mungkin sering banget ya nongkrong di apa sih namanya, kayak di gigs gitu, di gig. Kalau kamu sering nongkrong di gigs ataupun juga pernah ngeliat poster acara kolektif ya musisi indie di media sosial, khususnya di Palembang, mereka tuh pasti selalu ada, teman Bro 2 ya. Dan band yang satu ini, mereka tuh juga konsisten kalau ngerilis lagu tuh kayak ada storytellingnya gitu loh. Mulai dari album pertama mereka di tahun 2025, kemudian menyusul dengan EP-nya. Terus juga abis itu mereka juga kemarin baru aja ngerilis ada sebuah single judulnya 27. Dan emang band yang satu ini di mereka tuh suka banget ngangkat apa ya, isu-isu sosial kehidupan yang mana mungkin bakal relate banget sih, teman Bro 2, apalagi kalau kamu lagi di quarter life crisis. Wes, 27. Nah, kali ini ada Radio Shifter, teman Bro 2, yang kemarin aku sempat lihat dari salah satu acara tahunan terbesar di musik tanah air ya, Soundre Nalin di sana sini Jakarta. Itu di lainnya tuh ada Radio Shifter X Efek Rumah Kaca, teman Bro 2. Itu nanti kurang lebih seminggu lagi ya, sekitar tanggal 18 Juli sih. Okay. Jadi ketika Local Heroes itu mampu ya konsisten di jalurnya, kemudian mengangkat dan tahu mau ke arah mana musiknya, yang penting yakin aja dulu, teman Pro 2. Seperti Radio Shifter. Kali ini ada What Are You Ake?

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

92.2 dari Palembang, teman terbaik kamu, Simetris, teman Bro 2 dari Weekly. Kita masih di lapang ini dong. Dan sebenarnya kalau ngomongin apa ya, ekosistem dari musik indie itu bukan cuma antara kayak kamu dengerin lagunya di radio ya. Karena ya ngomongin skena musik ini juga enggak bakalan hidup kalau musisinya cuma ada di rilisan rekaman doang ya. Nah, makanya kenapa itu salut banget dan pastinya kayak gig-gig kecil yang selalu ada setiap minggu, setiap bulannya dari kafe ke kafe gitu ya, tempat tongkrongan di Palembang. Itu wajib banget sih kalau kamu ngerasa mendukung local heroes ya. Buat pantengin, datengin, beli tiketnya ya 20.000, 30.000, 50.000 tuh kayaknya paling mahal nih teman Bro 2. Beli merchandise-nya dan ikut nyanyi bareng ya, secara langsung face to face langsung sama vokalisnya. Enggak ada jarak kan kalau kita udah nge-gigs tuh, enggak ada jarak sih teman Bro 2. Dan sempat lihat juga dari beberapa unggahan dari bulan Juni kemarin, itu antusiasmenya luar biasa ternyata ya, para pecinta skena musik Palembang ini teman Pro 2. Karena aku ngelihat bahwa ternyata yang namanya karya dari musisi lokal itu masih banyak yang nungguin, masih banyak yang dengerin, dan masih banyak yang pantengin juga ya. Walaupun kayak dari musisi nasional atau tetap musisi tanah air tuh juga sebenarnya hampir setiap bulan tuh selalu ngeluarin single, tapi kalau ngomongin local heroes, kalau udah pada nge-gigs, wah itu tuh juga tetap rame teman Pro 2. Jadi aku saranin sih sebenarnya kalau misalnya ada gig-gig seperti itu, dateng deh teman Pro 2. Entah kamu taunya dari akun media sosial si musisinya ya, atau dari tempat tongkrongannya teman Pro 2. Karena biasanya ada beberapa tempat itu yang biasanya mereka sering rutin ya, kayak sebulan sekali itu selalu ngadain gigs gitu deh. Jadi siapa tahu bulan ini belum, bulan depan ada giliran musisi favorit kamu. Jadi itu salah satu bentuk buat ngedukung karya mereka juga teman Bro 2.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Bukan pria tampan dari Kopral Yuna Teman Pro 2. Enggak kayak itu udah berapa panggung, naik turun panggung yang pernah didatengin sama Kopral Yuna Teman Pro 2. Jadi mereka ini kalau aku lihat termasuk salah satu local heroes yang paling bisa menyesuaikan di mana mereka tampil Teman Pro 2. Ngebawain lagu sendiri udah pasti gak pernah gagal. Nyenengin para penonton dengan lagu sesuai dengan audiens ya, itu juga gak pernah gagal sih. Karena baik sebagai band pembuka ataupun juga pengisi dari acara-acara yang ada di festival-festival musik, atau juga ngisi dari perayaan-perayaan yang ada di Kota Palembang ya, berbagai event-event yang ya seru banget di Kota Palembang. Itu kalau ngeliat Kopral Yuna gak pernah gagal bikin orang pada joget semua sih. Dan nah, kalau satu jam kayaknya terlalu singkat ya kalau kita ngomongin soal bakat-bakat luar biasa yang dipunya sama local heroes. Karena ini adalah akhir dari Lapak Indie malam hari ini Teman Pro 2. Thank you banget loh buat kamu yang selalu ngedukung karya dan support musisi lokal ya. Jangan pernah berhenti. Dan buat local heroes juga terus konsisten ya, melahirkan karya-karya yang keren, yang jujur. Sekarang semakin banyak musisi yang berani untuk jujur menulis lagu, mengeluarkan lagu yang mereka banget. Jadi gak ngikutin arus pasar seperti apa, tapi ngeluarin apa yang mereka rasain, kegelisahan mereka, suara-suara yang mereka denger. Atau mencoba aransemen-aransemen yang lain gitu ya, dengan kreativitas mereka. Apresiasi isi Teman Pro 2. Dan terus dukung ya band lokal favorit kamu, musisi lokal favorit kamu. Dengerin lagunya secara legal udah pasti, datangin pertunjukannya apalagi. Salvian, udahan dulu untuk Lapak Indie malam hari ini. Minggu depan masih di jam yang sama Teman Pro 2. Semoga bakal ada new entry ya. Nungguin banget nih bakal ada new entry di Lapak Indie kita minggu depan. Dan kalau kamu punya karya, boleh banget spill karya kamu ke WhatsApp Pro 2 FM Palembang di 0816 1006. Informasi selengkapnya gue bisa cek melalui Instagramnya di Pro 2 RRI Palembang. Kita tutup dengan satu lagu. Kali ini ada Better Later. Besok jangan lupa oh ya, ada ini juga, Indonesia Pro Indie Nasional berjaringan di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Bang. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

minggunya kamu di Prodi UFM Palembang, teman terbaik. Kamu jam 9 malam lewat 5 menit, teman Prodi 2. Di luar mungkin udah mulai hangat hawanya atau masih lagi ngerasa panas banget, teman Prodi 2. Padahal kemarin aku sempat kira itu bakal turun hujan loh. Kamu sempat lihat gak sih langit ketika habis maghrib itu tuh sempat ada awan hitam yang aku kira juga bakalan hujan, yang aku kira juga itu sempat ada gerimis dikit banget, teman Prodi 2. Karena kita kan udah dinikmati menikmati cuaca yang panas ya, nggak tahu deh udah berapa minggu lamanya. Terus tiba-tiba lihat ada awan hitam, aku happy dong. Padahal aku lagi di jalan, dia kok kayak gini. Ya mau hujan, nggak apa-apa kehujanan. Tapi ternyata teman Pro 2, tiupan angin begitu kencang, nggak jadi hujan deh ya. Awannya nggak tahu melipir kemana. Gitu, emang cukup pincang juga sih angin kemarin, teman Pro 2. Mumpung ini malam minggu, ini weekend, jadi aku mau nanya, how's your day, teman Pro 2? Gimana? Lurusin punggung atau mau merayakan akhir pekan dengan cara yang paling beda? Apa cara yang paling beda? Dan semoga aja ya, teman Pro 2, malam minggu jam segini ketika kota lagi padat-padatnya, karena aku sempat lihat juga di CCTV ini, siapa tahu kalau di antara kamu yang lagi di jalan ada yang kejebak macet di daerah Kambang. Iwa, lumayan panjang antriannya ya, seperti biasa langganan Kambang Iwa kalau tiap malam minggu, bukan cuma malam minggu aja sih sebenarnya. Jadi boleh deh kasih tahu gimana dengan hari kamu hari ini, teman Pro 2. Anonim aja gak apa-apa ya. Atau kamu lagi nunggu pesanan makanan yang tidak kunjung datang di kafe yang cukup bising kalau lagi malam minggu. Biasalah ya, kalau malam minggu kan kunjungan meningkat, apalagi kalau ada live musicnya. Tapi satu juga yang mungkin kamu paling langganan kalau tiap malam minggu itu adalah beli nasi goreng. Ternyata aku tuh udah beberapa minggu kemarin ya, nyoba beberapa nasi goreng di tempat-tempat yang berbeda. Standar harga yang paling murah itu kan 15.000 ya, yang paling murah itu ada yang standar 15.000 udah pakai telur, ada yang 15.000 nggak pakai telur, nggak ada sayuran, nggak ada apa-apa, cuma pakai teri sama acar. Tapi ada yang 15.000 itu udah pakai bakso, terus ada juga yang 17.000 baru bisa pakai bakso. Nah, baru sebatas itu surveinya ya. Aku bukan survei yang di kelas seperti restoran es, tidak. Tapi kita keliling di area seputaran-seputaran sini-sini aja sih, teman Pro 2. Nah, siapa tahu kamu juga pengen rotu nasi goreng. Gabut banget ya. Jadi malam minggu ini aku makan nasi goreng ini, nanti malam minggu depan aku makan nasi goreng itu. Jadi kayak kamu tuh udah punya satu hal yang rutin kamu lakuin, yakin itu bakal bikin kamu jadi kayak bersemangat. Jadi kalau misalnya kamu bingung ya, aduh ngapain ya, daripada pergi ke kafe, mungkin kamu lagi mencoba untuk menghemat pengeluaran hanya dengan bermodalkan Rp20.000. Kenapa Rp20.000? Ya itu batas harga patokannya gitu ya. Jadi kamu cari dan kamu bisa bikin tuh catatan, bikin jurnal, bikin posting di threads gitu ya. Siapa tahu kalau yang like banyak, yang komen banyak, lumayan kan, teman Pro 2, akun kamu.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Malam minggu yang kami di Prodi FM Palembang, tuan terbaik kamu, Jevin Julian, Jinan Laetitia, dan Kara Senoar. Hanya memuji, ini lagu yang dipopulerkan sebelumnya sama Shanti. Shanti, yep. Itu hits banget ya pada masanya. Jadi kalau ngaransemen lagu, itu emang jagonya Jevin Julian. Jadi dia ini kan juga bareng sama istrinya, Rini. Mereka punya duo waktu itu pas ada kompetisi musik, apa ya, aku lupa. Nah, mereka tuh ngambil genrenya tuh ke EDM gitu. Secara itu kan emang juga salah satu spesialisnya Jevin Julian kan. Nah, sekarang dia juga lagi sibuk banget sama alternatif pop rocknya di The Midnight Darling. Bareng sama siapa? Bareng sama saudara perempuannya. Ada Vanessa Priscilia, udah pasti. Udah denger belum sih lagunya The Midnight Darling, teman Pro 2? Enak kok, enak kok, enak banget. Selanjutnya yang bakal aku puterin, ini ada single baru sih dari Galantis. Galantis, inget banget pas era-era EDM lagi naik-naiknya ya. Itu sekitar tahun berapa sih? 2015, 2014, 2011. Nah, Galantis ini salah satunya juga teman Pro 2 yang turut meramaikan playlist EDM. Dan mereka mengumumkan EP terbaru mereka, The Devil's Tax Return Volume 1, yang bakal rilis nanti 16 Oktober 2026. Dan ini adalah sebuah proyek karya pertama mereka 2 tahun setelah album RX yang bersamaan dengan perilisan single ya, Do You Mind. Jadi produser asal Swedia ini tanggal 1 Juli kemarin itu baru aja ngerilis ya, Do You Mind bareng sama vokal dari Peach Martin. Lagunya versi baru dari karya klasik miliknya Kayla yang rilis tahun 2007. Kalau kamu mungkin denger, kok familiar ya? Yep. Ini versi baru dari karya klasik yang milik Kayla yang rilisnya 2007. Dan ini lagu diproduseri bareng sama Anthony Maniscalco dan Henrik Jonbeck. Dan mereka memperkenalkan keindahan lagu ini kepada generasi muda.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Gimana nih kamu malam minggu kali ini teman Brew 2 on my way. Kalau barisnya Alan Walker bareng sama Sabrina Carpenter. Ada yang inget banget mungkin awal-awal masa-masa lagi jatuh cinta banget sama game yang satu itu. Tapi sekarang mungkin vibesnya udah beda lagi teman Brew 2 ya. Karena setiap game ada masanya, setiap masa ada gamenya. Enggak juga, kadang satu generasi kalau udah ngerasain satu game, dia bakal setia sama game yang itu. Atau kalau misalnya dia masih dengan jenis game yang sama, ya dia akan mempertahannya ketika game itu misalnya dari konsol game dia tiba-tiba udah ada di secara di smartphone misalnya secara digital. Nah itu terbukti orang yang setia. Kamu cari orang yang kayak gitu. Asal jangan kerjaannya game sampai melupakan hal-hal penting lainnya ya. Gamer aja tahu tuh waktu ini dan itunya teman Pro 2. Nah, kalau yang satu ini dia sebenarnya ada banyak yang kaget ketika muncul video lama dari seseorang yang lagi hits banget semenjak Piala Dunia ini ya. Siapa lagi kalau bukan Erling Haaland ya. Dia pernah ternyata menjadi seorang rapper dalam sebuah grup namanya Trio Flow Kings ya tahun 2016 teman Pro 2. Nah, dia juga punya lagunya kalau mungkin kamu pernah denger ya. Dan finally yang terbaru DJ Kaigo itu ngerilis lagu project rap isengnya si Haaland ini teman Pro 2 ya. Setelah Norwegia menang melawan Brazil, dirilislah lagu ini. Jadi kayak tribute to Haaland banget. Nah, lagu ini sendiri adalah lagu yang kalau kamu denger ya, kamu mungkin gak bakal nyangka kalau ini beneran dia nge-rap nih. Ya udah Haaland, kamu lebih cocok main bola aja kayak gitu ya. Tapi seru loh teman Pro 2, melodinya tuh enak loh, melodinya tuh enak banget. Walaupun ada yang bilang suaranya Haaland enggak banget kalau lagi nge-rap, enggak cocok jadi rapper, cocoknya jadi pemain bola. Tapi ya paling enggak ya, publik mungkin dulu juga pernah tahu kalau dia selain jago sepak bola, dia juga jago nge-rap teman Pro 2. Dan mungkin ini juga bakal menggema ya ketika nanti Norwegia versus Inggris, kira-kira mana nih yang bakalan lolos teman Pro 2.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pro 2 RRI Palembang.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Sky Full of Stars, teman berdua. Next play, ada satu lagu terakhir buat temenin kamu malam hari ini. Aku bakal berrelease segmen ya setelahnya, temenin kamu yang malam minggunya cuma sendirian aja, terus yang rame-rame gak ditemenin. Kali ini dari David Guetta dan juga duo produser Street Party. Mereka ngerilis single baru, Human. Ini rilisnya tanggal 3 Juli kemarin ya. Lagu ini sebelumnya tuh udah lebih dulu dikenal luas sama para penggemar musik dansa sebagai lagu yang emang selalu dimainin sama Third Party di pertengahan tahun 2025 ya, bahkan pernah di World DJ Festival Korea 2025 sebelum akhirnya dirilis resmi. Dan kali ini ngajakin David Guetta dong. Nggak David Guetta nggak party gitu. Oke, malam ini aku di Pro 2 FM Palembang. Biar nggak pada gaul malam-malam, teman Pro 2 sejam lagi masih nemenin kamu sampai nanti di pukul 23. Bakal ada lagu-lagu asik yang nemenin kamu di malam minggu kali ini. Stay tune Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Lengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi.

Laut yang terang dari Bernadia. Lagu ini Bernadia dibilang kalau dia tulis ya berdasarkan dari apa yang dia rasain pas dia lagi overthinking. Overthinkingnya Bernadia tuh bakal jadi sebuah lagu loh. Sialnya hidup harus tetap berjalan, untungnya hidup harus tetap berjalan ya. Dan laut yang tenang itu kurang lebih ketika kamu ngerasa bahwa hidup kamu lagi tenang-tenangnya, lagi nyaman-nyamannya, tapi sisi sebelah otak kamu bilang, hey, waspada. Tapi yang satunya bilang, eh, kamu nikmatin aja kali. Nah, itu tuh ya, kedua-duanya akhirnya bikin jadi overthinking, one pro dua. Tapi emang kita harus selalu siap sih antara dengan semua kemungkinan baik, kemungkinan buruk yang terjadi. Ada orang yang dibilang gini, sebenarnya aku tuh bukannya pesimis ya atau skeptis akan sesuatu ataupun juga hal yang terjadi. Bukan karena apa, cuma untuk mempersiapkan mental aja supaya ketika ada hal buruk yang terjadi, okay, it's okay, aku nggak apa-apa gitu. Karena dia udah prepare ya. Tapi kamu juga harus bedain dong antara mental kamu kuat, kamu udah prepare siap untuk kecewa, sama gak patah semangat dan tetap terus berjuang kayak gitu ya. Bahwa selalu ada hal-hal baik terus ada di depan sana, teman bro dua. Nah, apalagi kalau kamu selalu sendirian akhir-akhir ini ya dan merasa kesepian, yang perlu digarisbawahi, sendirian belum tentu kesepian. Nah, tapi kalau udah kesepian walaupun lagi di tengah keramaian, request lagunya Dewa aja kalau gitu. Enggak, aku gak menteri lagu itu malam ini ya. Tapi mau ngasih tahu kalau hari ini 11 Juli itu spesial khusus banget buat orang-orang yang kesepian. Karena 11 Juli itu diperingati sebagai Cheer Up the Lonely Day, atau hari menghibur orang-orang yang kesepian ya. Kamu adalah orang-orang kesepian. Mohon maaf Bang Duta, Bang Eros. Jadi peringatan 11 Juli sebagai hari menghibur orang-orang yang kesepian, udah pasti ada alasannya dong. Karena peringatan ini pengen ngajakin orang-orang yang ada di sekitar buat ngasih perhatian kepada mereka yang ngerasa kesepian. Karena seringkali nih teman pro 2, kesepian itu dianggap sebagai hal yang sepele gitu. Padahal kesepian ini bisa punya dampak buruk bagi kesehatan ya. Untuk itulah meningkatkan kepedulian terhadap hal ini, dibuatlah peringatan ini untuk menghibur orang-orang yang kesepian ya. Oh iya, ini diprakarsai oleh Francis Pesek dari Detroit, Michigan, dan diperingati juga di Amerika Serikat ya teman bro 2. Kamu tahu dong, kayak negara-negara yang masyarakatnya tuh individualis banget, terus juga bahkan mereka tuh sampai kadang tuh gak bersosialisasi atau kontak dengan orang-orang, walaupun mereka tuh ada di tengah keramaian ya, tapi banyak yang merasa kesepian dan hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, teman pro 2. Itu sampai-sampai ada tuh aplikasi yang khusus supaya orang itu dia harus bisa selalu update di aplikasi itu. Nanti ketika misalnya dia gak update kayak beberapa kali atau beberapa hari atau beberapa waktu gitu ya, nanti dia bakal didatengnya atau dicari lah kayak gitu. Gitu, karena saking banyaknya orang yang entah bukan memilih untuk menyendiri sih, kesepian ya dalam artian di sini teman pro 2. Itu. Jadi kalau mungkin kamu juga ngerasa kesepian, aku bakal menghibur kamu teman pro 2. Semoga ya kamu gak ada yang kesepian. Dengerin Pro 2 karena pengen dengerin lagu dari Dua Fortunes bareng sama Dina Miza, Makhluk Cahaya. Aku.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Dari Steven Pasaribu. Spesial banget buat teman Pro 2 yang udah lama tabar malam minggu. Emang sebenarnya kita tuh bisa dinyatain bermalam minggu kalau ngapain sih? Kalau ngapel gitu, jalan-jalan, ngedate. Kompreng ya sih tahun Pro 2, kayak pas malam minggu gitu ya, lagi rebahan, santai di kasur. Nyaman banget. Aduh, aku udah ngawain kasur ya, pengen ini deh, pengen goler-goler. Kamu udah rebahan nih. Terus udah pakai baju yang paling nyaman deh. Terus ngambil ponsel, iseng-iseng buka Instagram story ya. Nah, tiba-tiba kamu tuh ngelihat ada teman kamu ya, yang lagi pada ngumpul, tertawa, atau mungkin yang lagi nonton konser gitu. Nah, detik itu juga, terus ada satu perasaan yang muncul, yang gak nyaman, menusuk-nusuk di dada. Itu namanya adalah FOMO, ya, fear of missing out. Jadi rasa takut kalau kamu tuh tertinggal gitu. Rasa takut kalau hidup orang lain tuh jauh lebih seru daripada hidup kamu malam ini gitu. Jadi kayak ngelihat ada orang lagi hang out gitu ya, rame-rame, atau pas dia lagi nongkrong terus ada live music. Nah, padahal sebenarnya kalau dipikirin lagi nih ya, di malam hari yang tenang ini, apakah iya kamu benar-benar pengen ada di sana gitu? Karena seringkali ternyata kita itu tuh cuma pengen kelihatan punya kehidupan yang seru aja gitu di mata orang lain. Bukan karena kita emang benar-benar menikmati keramaian itu ya, teman Pro 2. Jadi saat ini di jam 22 lewat 21 menit, wes, ini adalah momen terbaik untuk kamu menyadari kalau sebenarnya kamu gak kehilangan apapun ya di luar sana gitu. Hidup itu bukan kompetisi siapa yang paling larut pulang ke rumah, siapa yang paling sering pergi hangout, siapa yang datang ke live music, siapa yang bermalam minggu atau enggak gitu, teman Pro 2. Ya akhirnya malah bikin kamu jadi overthinking kalau mikirin itu semua gitu ya. Nah, gimana kalau dibalik aja? Jadi bukan FOMO, cuma JOMO, joy of missing out. Jadi kebalikan dari rasa takut tertinggal gitu ya, nggak up to date gitu. Jadi ini adalah seni merayakan kenyataan kalau kamu tertinggal, tapi kamu bahagia dengan hal itu ya. Nggak ikutan hangout, nggak ikutan nonton konser, nggak ikutan mungkin kayak kumpul-kumpul gitu misalnya, nggak ikutan pergi misalnya ada satu festival yang seru nih gitu ya, atau mungkin lagi ada pameran ini nih, ada festival food nih misalnya kayak gitu, kamu ya nggak ngerasa bersalah, nggak ngerasa yaudah it's okay kayak gitu, teman Bro 2. Jadi JOMO itu mengajarkan ketekanan, ketenangan batin ya. Gak ada tekanan dari luar gitu. Jadi kendalinya ada pada diri kamu sendiri, bukan, jadi kamu gak akan haus akan validasi orang lain gitu. Jadi walaupun malam hari ini kamu gak kemana-mana, teman Pro 2 ya, sebenarnya kamu lagi memenangkan malam minggu kamu dengan versi kamu.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Sebuah lagu yang seri banget, teman Pro 2. Entah dari iramanya atau dari liriknya, dua-duanya jadi satu kombinasi yang jadi lagu patah hati sebenarnya ya. Jadi The Time of My Life yang baru aja kamu dengerin milik dari Benson Boone ini kan adalah single baru dari dia ya, di akhir Juni kemarin. Gimana sebuah rasa kesepian itu diekspresikan di sebuah lagu yang aduh patah hatinya kerasa banget ya. Ini bukan patah hati gimana ya teman Pro 2. Jadi ketika kamu lagi mengalami satu momen terbaik dalam hidup kamu, tapi di satu sisi di saat yang bersamaan kamu tuh merasa kesepian karena kamu nggak punya seseorang untuk berbagi kebahagiaan itu gitu, berbagi momen terbaik dalam hidup kamu itu. Nah, kalau di sini representasinya adalah ketika si Benson Boone itu mungkin lagi berada di atas panggung, lagi di puncak karirnya, tapi di saat yang bersamaan dia ngerasa kayak mau kepada siapa nih aku berbagi ini gitu, teman Pro 2 ya. Jadi kayak merindukan sosok seorang kekasih lah mungkin yang bisa jadi tempat berbagi gitu deh. Yang lagi kesepian banget malam hari ini teman Pro 2. Tapi karena ini adalah hari menghibur orang yang kesepian, jadi mari kita hibur kembali sama lagu apa nih malam hari ini teman Pro 2. Yang lagi capek banget sepertinya ditemenin dulu deh. Nih kali ini ada milik dari, aku bingung nih yang atas ini atau yang bawah. Aku kasih kamu lagu dari Wisnu Santika bareng sama Ari Lismana. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu kolaborasi dari Tohpati dan juga Meiska, Ingin Kumiliki.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Nah, apa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pro 2 RRI Palembang.

segera download RRI Digital. 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iuran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sumpah. Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: semua, 1,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, hari ini ada Divia yang nemenin kamu di Spada Weekend ini sampai jam 10 nanti. Tapi di jam 5 sampai jam 6 nanti, aku bakal puterin lagu-lagu enak buat nemenin kamu siap-siap menyambut minggu pagi kamu di Spada Just Music.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih. Teman-teman Pro 2 yang insyaallah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Itu dulu yang harus dipahami. Kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses. Ke arah mana? Ke arah yang Allah ridho. Di mana di sana berkah, di mana di sana kebahagiaan, sehingga apa? Kafah menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama bagi kita semua. Amin amin insyaallah. Teman-teman Pro 2, saya awali dengan nasihat. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah, kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Septiadi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas perihal berdamai dengan proses. Teman-teman Pro 2 yang insya Allah Allah muliakan, kita tahu bahwasanya Tuhan tahu kapan waktu terbaik untuk menjawab setiap doa kita. Jika hatimu dalam perasaan terburu-buru atau tergesa-gesa, ingatlah kembali dirimu. Sesuatu yang indah itu perlu waktu. Teman-teman Pro 2, aku mau kutip kalimatnya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa sahnya seseorang yang mengenal dirinya akan lebih sibuk membenahi dirinya sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Yang mana ini pengingat untuk diri kita juga, teman-teman, bahwa terkadang hanya karena satu tantangan kehidupan, kita melupakan banyak nikmat Tuhan yang banyak luar yang bisa mengesankan diri kita. Teman-teman Pro 2, ya insya Allah Allah muliakan, penting untuk memiliki ketabahan dan kesabaran dalam berproses. Terkadang selama berproses ini penuh dengan rasa frustasi, dengan kebingungan. Namun kita harus mengingat bahwa ini adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju pertumbuhan. Bisa saja hasil yang kita harapkan mungkin tidak segera terwujud. Tetapi dengan setiap langkah yang kita ambil, kita mendekatkan diri kepada tujuan. Kita harus mengenali bahwa proses itu sendiri adalah bagian berharga dari sebuah perjalanan. Dan dalam proses, itulah kita belajar, teman-teman. Tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita yang sekarang. Kita akan menuai apa yang kita tanam. Kadang berbuat baiknya sekarang terus jadi tabungan dan investasi di masa yang akan datang. Teman-teman, kalau kita ketemu orang baik, yang baiknya enggak ketulungan, pun sebaliknya berlaku untuk kejahatan. Bahasa lainnya yang sering kita dengar, hukum alam. Ya, maka perlakukanlah orang lain dengan sebaik-baiknya, selayak-layaknya kamu ingin diperlakukan. Teman-teman Pro 2 insya Allah Allah muliakan, jangan sampai kita jadi orang yang pernah belajar, tetap hadapi konflik, selesaikan dengan kompromi, dan beradaptasi dengan apa yang enggak kita sukai. Karena terkadang, kita akan menjadi obat untuk orang lain, teman-teman. Tapi belum tentu bisa jadi obat buat diri kita sendiri. Yang namanya sebuah hubungan, pekerjaan, atau apapun itu pasti ada naik turunnya dan tantangannya. Menjauh bukan satu-satunya solusi, tapi bisa jadi tindakan untuk mengurangi ekspektasi. Teman-teman Pro 2, yang insya Allah, Allah muliakan. Akhir paling bahagia, apa nih yang teman-teman Pro 2 inginkan? Pernah nggak sih kalian merasakan bahwa menunggu hasil atau menanti sebuah garis finish atau akhir itu adalah hal yang selalu membuat kita risau? Atau gambaran paling mengerikan ya? Seperti kita tidak percaya aja kalau kita punya Tuhan sebenarnya. Kalau dunia ini ada yang mengatur, teman-teman. Jadi, nikmati prosesnya, selalu yakin dan memohon sama yang maha mengatur segala hal, supaya kita memiliki akhir yang indah layaknya sunset. Atau bahasa keren versi Islamnya, husnul khatimah. Yumkinilah walan syukron kasyiron. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin teman-teman. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ngomong Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kementerian Komunikasi dan Digital mengirim surat peringatan kepada 22 platform digital yang belum mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Pemerintah memberi kesempatan kepada platform untuk segera memenuhi kewajiban tersebut. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menegaskan, pendaftaran PSE wajib bagi seluruh layanan digital yang beroperasi di Indonesia. Jika tetap tidak patuh, pemerintah akan mengambil langkah penegakan hukum. Teman Pro 2 Gifu Special Needs School Tokyo, Jepang resmi memasukkan angklung ke dalam kurikulum musik tingkat SMA mulai tahun ajaran 2026. Angklung digunakan sebagai media terapi motorik, sosial, dan komunikasi bagi siswa berkebutuhan khusus. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengapresiasi langkah tersebut sebagai bentuk penguatan hubungan Indonesia dan Jepang. Informasi terakhir, Arifah Fauzi, Menteri PPPA, menegaskan anak harus menjadi subjek pembangunan yang berhak didengar. Partisipasi anak dinilai penting untuk mewujudkan Indonesia yang semakin ramah anak. Arifah juga menekankan pentingnya kesehatan jiwa anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sekian Info Pro 2 produksi dari Republik Indonesia, Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Divia, selamat pagi.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Aku ada untukmu dari Perunggu, dan ada aku juga Divi ya, buat kamu teman Radio di pagi hari ini di Spada Weekend. Dan tentunya Divi bakal ngabarin kamu update terbaru seputar kota Palembang, lalu lintas, cuaca, atau mungkin info musik lainnya nih buat kamu yang kalau sekarang ini kayaknya lagi siap-siap buat bangun tidur dulu ya. Atau mungkin udah ada yang siap buat keluar nih, karena aku lihat-lihat udah ada satu titik di kota Palembang yang rame banget nih sekarang. Teman Pro 2 kayaknya ada event ya. Mungkin teman Pro 2 yang mau report activity boleh banget nih WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916, atau di live chat RRI Digital. Kamu juga bisa request lagu, langsung aja jangan ragu untuk WhatsApp Divya di situ. So buat hari ini aku juga ada Shell on 7 Memori Baik buat nemenin minggu pagi kamu teman Pro 2. So pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Podcast Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Divya di pada hari ini. Dan kayaknya aku juga mau infoin nih kondisi CFD hari ini yang udah rame banget juga ya di Jembatan Ampera. Apalagi ada event terbaru juga, ada Bayangkara Run. Jadi untuk lintasan larinya itu terbagi nih teman Pro 2 di Jembatan Ampera. Jadi bagi-bagi ya buat kamu warga Palembang yang lagi CFD hari ini nih sama runner-runner yang ada nih. Dan kalau aku lihat juga kondisi CFD di seputar Bundaran Air Mancur ya atau Tugu Cempaka ini juga udah rame juga nih ya teman Pro 2 ya. Keren banget sih memang kalau CFD itu selalu rame ya teman Pro 2, tapi kayaknya ini masih banyak dari runner-runnernya juga ya. Dan untuk Bundaran Air Mancur enggak sepadat biasanya nih teman Pro 2. Jembatan Amperanya juga enggak sepadat biasanya ya. Biasanya kan penuh tuh ya. Nah, sekarang apalagi ditambah udah dibagi jalur lari juga, jadi udah cukup berkurang nih untuk pengunjung yang ada di atas Jembatan Ampera ya. Dan buat kamu juga yang pengen tahu kabar lalu lintas selanjutnya, pastiin tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Informasi cuaca dari BMKG Sumatera Selatan, Tomang Pro 2, untuk pagi hari ini cuacanya cerah berawan dan gak ada potensi hujan sama sekali di wilayah Sumatera Selatan. Lanjut di siang ke sore harinya, cuacanya itu berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Muara Nim, Oku Selatan, dan juga Oki. Nah, lanjut di malam harinya, cuacanya ini akan berawan dan gak ada potensi hujan sama sekali di wilayah kota Palembang. Wah, kalau gitu aman banget ya buat kamu yang mau keluar ataupun mau cuci pakaian hari ini nih. Nah, lanjut di suhu udaranya, Tomang Pro 2, sekitar wilayah Sumsel dataran rendah, sekitar kota Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki itu sekitar 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 54 hingga 95%. Sedangkan di suhu udara wilayah Sumsel dataran tinggi, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Oku Selatan sekitar 18 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 58 hingga 98%. Nah, itu dia tadi Tomang Pro 2, informasi cuaca dari BMKG Sumatera Selatan. Informasi selengkapnya juga bisa kamu cek di cuaca.bmkg.go.id atau artikel di rri.co.id.

kedua, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, Official Terrestrial Radio Piala Dunia 2026.